Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar Rahmat Warso mengatakan surat edaran tersebut ditunjukkan kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD, dan SMP, negeri maupun swasta, termasuk penyelenggara pendidikan non-formal di Kota Palangkaraya. Seluruh warga sekolah dihimbau menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan, guna meminimalkan resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan penurunan kualitas udara. Jadi di Dinas Pendidikan Palangkaraya, ini menghimbau warga sekolah untuk menggunakan masker selama pembelajaran ataupun di luar ruangan. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturung 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, Kulap Hari pada kesempatan pagi hari ini ya. Di pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca edisi pagi hari ini ya. Dan kita juga sudah terhubung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah lewat via telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Ya, sama siapa pagi hari ini Kak?
1: Dengan Ihsan Kak.
0: Baik, Kak Ihsan, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini Kak Ihsan, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Kulap Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada menjelang sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada menjelang tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulap Hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Kulap Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Kak Ihsan atas informasi perakiran cuacanya di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ihsan, selamat kembali bertugas ya. Demikian Kulap Hari, informasinya sudah disampaikan Ihsan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya. Seperti yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Ihsan ya. Dihimbau untuk warga untuk menggunakan masker ya saat melakukan aktivitas dan rutinitasnya karena kita sudah memasuki musim kemarau dan juga kabut asap. Tapi pagi hari ini kabut asapnya agak berkurang ya, di kesempatan pagi hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Semoga ini bisa akan bertahan dan tidak ada terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan ya, harapannya seperti itu ya. Oke, baik, Kulap Hari langsung saja kita kembali ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya tracklist lagu berikut ini yang sudah kita siap hadirkan ke ruang dengar Kulap Hari semua.

0: Udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
4: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
3: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
4: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
3: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
4: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kalau Pak Hari berbicara tentang budaya Borneo ya, tentu ini tidak lengkap tanpa mencicipi kekayaan kuliner tradisional. Nah, Kalimantan memiliki beragam identitas khas yang tidak hanya menggugah selera ya, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Salah satunya adalah juhu singkah, makanan khas Dayak berbahan rotan muda yang dimasak bersama ikan atau daging dengan cita rasa gurih dan sedikit pahit yang khas. Ada juga tempuyak, olahan fermentasi buah durian yang menghasilkan rasa unik dan sering dijadikan bumbu untuk memasak ikan. Dan tidak kalah menarik ada wadi, yaitu ikan yang difermentasi menggunakan garam dan beras sangrai. Ini telah menjadi cara masyarakat Kalimantan untuk mengawetkan hasil tangkapan sejak dahulu. Nah, kulap hari ya, berbagai olahan ikan sungai seperti baung, patin, haruan, hingga celawat ini menjadi sajian andalan yang mudah dijumpai di berbagai daerah yang ada di Kalimantan. Nah, karena setiap hidangan memiliki cita rasa yang otentik tentunya, dan kulap hari kuliner Borneo ini bukan sekedar soal rasa tetapi juga tentang sejarah, tradisi, dan identitas masyarakatnya. Yang mana melestarikan makanan tradisional berarti kita juga turut menjaga warisan budaya agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi mendatang. Itu dia cita rasa khas yang ada di Borneo.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
2: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Kulabari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan berjibaku untuk memadamkan kebakaran lahan gambut, semak, dan vegetasi kering di Kelurahan Kameloh Baru, Palangkaraya. Proses pemadaman dilakukan menggunakan pompa portable dengan memanfaatkan sumber air terdekat. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas ke kawasan sekitar yang lokasinya hampir mendekati Jalan Trans Kalimantan, Poros Selatan. BPBD Kota Palangkaraya mencatat dalam 2 hari terakhir terjadi 10 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas lahan terbakar mencapai 11,45 hektar. Jadi BPBD Palangkaraya bergerak cepat, padamkan karhutlah agar tidak meluas. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Perompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, kalau Bari, jika berkunjung ke Maluku, jangan lewatkan ya kesempatan untuk mencicipi sagu gula, salah satu kudapan tradisional khas Ambon yang terkenal, terutama yang berasal dari negeri Suli. Cemilan ini menjadi favorit masyarakat karena memadukan cita rasa sederhana dengan teknik pembuatan yang masih diwariskan secara turun-temurun. Sagu gula ini dibuat dari tepung sagu yang dicampur dengan kelapa parut, kemudian diberi isian gula aren yang akan meleleh saat dipanggang. Perpaduan rasa gurih dan kelapa dan manis alami gula aren menghasilkan cita rasa khas yang begitu menggugah selera. Keunikan lainnya terletak pada proses pembuatannya, dan hingga kini ya banyak pengrajin masih menggunakan cetakan dari tanah liat yang dipanaskan di atas tungku kayu bakar. Nah, gula bahari, sagu gula ini paling dinikmati, banyak dinikmati ya, disantap selagi hangat bersama secangkir kopi atau teh ya, lebih dari sekedar cemilan. Kudapan ini juga menjadi bukti bahwa bahan pangan lokal seperti sagu ini bisa kita olah menjadi hidangan yang lezat dan mencerminkan identitas tradisi dan kearifan masyarakat Maluku. Dan semoga warisan kuliner seperti sagu gula terus lestari ya, dan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun dunia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kulapa Hari masih bersama Roy di kesempatan pagi hari ini ya. Dan tentunya Kulapa Hari ada informasi yang menarik ya, terkait Indonesia yang memiliki beragam tarian tradisional yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna. Salah satunya adalah tarian Gawi, tarian khas masyarakat Ende Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur atau NTT ya, yang hingga kini terus dilestarikan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan. Nah, tari Gawi biasanya dibawakan secara berkelompok dengan para penari yang saling bergandeng tangan untuk membentuk lingkaran sambil bergerak mengikuti irama lagu dan musik tradisional. Dan menariknya, nama Gawi ini berasal dari kata ga yang berarti segan dan wi yang berarti tarik. Makna tersebut menggambarkan ajakan untuk saling merangkul, berkumpul, dan menari bersama agar rasa canggung berubah menjadi keakraban. Nah, tentunya Kulapa Hari, kini tarian Gawi ini tidak hanya ditampilkan dalam acara adat, tetapi juga diajarkan di sekolah-sekolah sebagai media untuk menanamkan nilai kebersamaan kepada generasi muda. Karena melalui tarian ini, warisan budaya tetap hidup sekaligus mengingatkan kita bahwa persatuan dan kekompakan adalah kekuatan yang harus tetap kita jaga di tengah keberagaman Indonesia. Itu dia, tarian Gawi, simbol kebersamaan dari Tanah Ende.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Masuk, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Tritrans Trek selaku perusahaan teknologi Trans Enabler berfokus pada digitalisasi operasional kendaraan berbagai Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI untuk mengimplementasi perangkat global position system GPS pada 244 kendaraan angkutan transiswa. Pemasangan GPS tersebut ini merupakan bagian dari program Ayo Selamat Sekolah yang mengintegrasikan teknologi pemantauan kendaraan dengan penguatan kesiapan dan kedisiplinan pengemudi sebagai bagian dari persiapan teknis operasional angkutan transiswa pada tahun ajaran baru. Program ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Jadi keselamatan angkutan transiswa ini melalui penggunaan teknologi GPS. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan, anak yang mengalami stunting beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
0: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan, karena bumi tidak butuh kita, tapi

0: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.
1: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
2: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
1: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
2: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
1: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
2: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
7: Hai, aku charger HP.
6: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
7: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
6: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
7: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
6: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
7: Hah?
6: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
7: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
8: Jangan dipegang.
9: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya Globari, berita bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Badan, maksud kami, Kantor Pengawasan dan juga Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Sampit, Kalimantan Tengah, mencatat peningkatan penindakan rokok ilegal di seluruh wilayah pengawasannya pada semester 1 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kegiatan monitoring dan juga evaluasi kegiatan bersama penegakan hukum pemberantasan rokok ilegal semester 1 2026 di Aula Habaring Hurung KPPBC TMPC Sampit. Kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah daerah dan kejaksaan dari 3 kabupaten yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMPC Sampit, yakni Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, dan Seruyan. Agus mengungkapkan data KPPBC TMPC Sampit menunjukkan barang hasil penindakan hasil tembakau di 3 kabupaten tersebut mengalami peningkatan. Kabupaten Koti meningkat 42,80% dari 145.280 batang pada semester 1 2025 menjadi 207.460 batang pada semester 1 di tahun 2020 adab. Demikian berita Bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi selamat liur latai salam sahujud karena dewa lempang adil katalino bacuramin kasaruga pasengat kajubata arus arus arus. Selamat siang kelapa hari, hai hai hai. Masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya 95,1 FM.

Dari Global Hari, ada informasi untuk kamu masih terkait kesehatan nih ya. Ya dimana akhir-akhir ini mungkin kita lagi fokus banget nih untuk kesehatan kita masing-masing ya. Ada informasi dari Kementerian Kesehatan yang dimana mulai menerapkan sistem akreditas rumah sakit berbasis clinical outcome, yaitu penilaian yang berfokus pada hasil pelayanan medis seperti tingkat kesembuhan dan juga keselamatan pasien. Melalui kebijakan ini juga, akreditas ini tuh bukan hanya untuk mengandalkan evaluasi administrasi di setiap 5 tahunnya, tapi juga jadi evaluasi secara berkelanjutan berdasarkan kualitas layanan yang sudah benar-benar bisa diterima pasien ataukah belum. Tapi kita lihat di sisi lain, di mana pemerintah juga memperluas efisiensi pengadaan obat dan juga bahan medis habis pakai atau BMHP melalui platform Satu Sehat, serta mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada Agustus 2026 ini untuk tetap menjaga arus kas rumah sakit. Nah, tentu dengan upaya atau bahkan langkah ini banyak sekali harapan yang mampu menekan biaya kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan dan juga memperkuat keselamatan pasien di rumah sakit yang ada di Indonesia.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
7: Hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih kalau di Indonesia ini ada top 10 provinsi produsen lidah buaya yang ada di Republik Indonesia di tahun 2025 lalu. Ada di peringkat 10 di Sumatera Barat yang mencapai 21,2 ribu. Kemudian di peringkat 9 ada Lampung dengan 27,3 ribu. Di Sumatera Selatan di 31,6 ribu. Kemudian di peringkat 7 ada Bali di 62,7 ribu. Peringkat ke-6 ada Bengkulu 63,6 ribu. Di peringkat ke-5 ada Jawa Timur 66,7 ribu. Kemudian di peringkat ke-4 ada Jawa Tengah dengan 293,1 ribu. Di peringkat ke-3 ada Jawa Barat dengan 420,5 ribu. Kemudian di Yogyakarta ada 675,8 ribu. Dan di peringkat pertama penghasil lidah buaya terbanyak di Republik Indonesia ada di Kalimantan Barat dengan produksi 1,85 juta kilogram. Tentunya DKI Yogyakarta menjadi provinsi penghasil lidah buaya terbesar kedua di Indonesia dan juga produksinya yang mencapai 675,8 ribu kilogram. Yang kita tadi juga dengar ya bahwa posisi teratas ditempati oleh Kalimantan Barat dengan produksi 1,85 juta. Dan sementara itu juga disusul oleh Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Di balik wilayahnya yang relatif kecil, ternyata Jogja juga punya potensi besar loh dalam produksi lidah buaya. Tapi kalau kamu sendiri nih ngomongin lidah buaya, kira-kira apa aja sih yang bisa diolah dari lidah buaya ini sendiri?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Dari Mulabari, sebuah informasi terkait Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilarang menggunakan barang subsidi untuk pengelolaan program makan bergizi gratis ini. Nah, larangan ini tuh mencakup LPG 3 kg, minyak kita, serta beras SPHP. BGN menyatakan pelanggaran ini akan ditindak tegas, mulai dari teguran, surat peringatan, hingga penutupan dapur yang tetap membandel. Selain itu juga, BGN menginstruksikan setiap dapur MBG membeli bahan pangan seperti telur sesuai harga acuan pemerintah atau HAP, agar peternak tidak dirugikan. Nah, dengan adanya kebijakan ini juga tentu diharapkan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus memastikan program MBG tidak memanfaatkan barang yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima subsidi.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Yang ulang hari berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong pembangunan sumur bor sebagai salah satu solusi mengatasi krisis air bersih yang kembali melanda sejumlah wilayah di selatan kabupaten tersebut selama musim kemarau. Fajrin mengungkapkan di mana keperhatiannya terhadap kondisi masyarakat di wilayah selatan yang juga merupakan wilayah Dapil 3 Kotim, khususnya Kecamatan Teluk Sampit yang paling terdampak kekeringan hingga kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di wilayah tersebut mulai kekurangan air sejak masuknya musim kemarau yang diikuti dengan menurunnya frekuensi hujan. Padahal rata-rata masyarakat setempat mengandalkan air hujan sebagai pasokan air bersih. Adanya fenomena intrusi air laut yang membuat air sungai di sekitar wilayah tersebut terasa asin dan juga payau sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Rompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Teras UMKM. Teras UMKM menemani kamu lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan tentunya senang sekali saya Anissa Umami kembali menemani kamu bersama dengan Teras UMKM. Semoga hari ini lancar, rezeki kamu juga berlimpah dan pastinya sehat selalu ya di Palangkaraya yang panasnya begitu luar biasa hari ini. Nah, hari ini tema kita seru ya, karena kita singgung sedikit ya pernikahan. Asik. Kalau misalkan kita ngomongin pernikahan, mungkin biasanya akan langsung kepikiran tentang dekorasi, tentang baju pengantin, atau bahkan makanannya. Lagi musim nikah sih ya memang akhir-akhir ini. Padahal ada satu hal yang gak kalah penting dan juga sering jadi pusat perhatian. Bener banget kalau kamu udah nebak seserahan dan juga hantaran. Yang dimana gak cuma soal tampil cantik atau dilihat manis. Ternyata di setiap hantaran yang selama ini bisa kita lihat, bisa kita pegang, atau bahkan kita kagumi, ini itu punya cerita di balik layarnya juga. Dan kali ini kita langsung akan ngobrol bersama dengan owner dari seserahan hantaran dari Galeri by Momski bersama dengan Kak Indah Pramudia Wardani. Halo, selamat siang kakak.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabar baik lah ya, walaupun harinya panas sekali.
0: Iya, luar biasa ya panasnya. Nah Kak Indah, kalau tadi kan sudah disinggung-singgung ya tentang pernikahan, tentang hantaran dan juga seserahan. Yeah. Sebelum kita lanjut ke produknya, boleh nggak nih kak kita kenalan dulu bareng Galeri by Momski. Sebenarnya ini tuh awalnya gimana sih?
1: Sebenarnya ya terdirinya dari Galeri by Momski ini terdiri dari secara tiba-tiba gitu Mbak. Jadi kita itu sebenarnya dari parsel ya. Di bulan Oktober 2025 itu kita awal mulanya itu terdirinya nama ini dari parsel. Kemudian dari parsel beralihlah kita ke terpikirlah kita ke seserahan gitu. Jadi untuk Galeri by Momski ini, sebutlah kita galeri itu kan bisa didefinisikan sebagai karya seni ya kan. Dari nama Momski itu saya ambil dari nama anak saya yang bernama Rifki, panggilannya Rifki. Jadi Galeri by Momski itu bisalah terbilang karya seni dari mamanya Rifki gitu loh Mbak. Jadi seserahan ini adalah karya dari kita gitu.
0: Wow, mengabadikan sebuah karya gitu kak ya. Dengan betul. Nama Galeri Momski ini.
1: Betul.
0: Mau juga dong jadi Rifki biar dimasukin namanya. Gak bisa, Rita Ainer jadi anaknya Kak Indah dulu.
1: Iya ini.
0: Tapi nih, kalau ngelihat ke belakangnya juga, apakah Kak Indah memang suka untuk membuat sesuatu? Karena kan kata orang, bikin hal-hal yang unik ini tuh gak semua orang bisa.
1: Iya,
0: perlu
1: betul.
0: Tangan kreatif katanya. Emang kakak dari dulunya memang suka kah dengan dunia membuat-buat?
1: Gini ya, cerita awal mulanya tuh sebenarnya kita juga, saya juga nih gak menduga kalau sebenarnya tangan ini tuh punya karya. Karena kan kita terbilanglah kuliah dan di seserahan ini jauh banget Mbak. Saya kan dari kuliah bidan nih, bidan kan, sampai-sampai ke seserahan. Lah kok ini tangan bisa gitu, bisa banget ternyata menghasilkan karya yang bisa menghasilkan duit lah ya. Gitu.
0: Wow. Titik awal akhirnya tadi kan sebelum seserahan dan juga hantaran ada parsel ya kak.
1: Iya, betul.
0: Titik awal kayak kayaknya oke juga nih bisnis. Itu ada cerita apa tuh kak?
1: Sebenarnya gak ada cerita spesial sih dibalik itu semua ya. Terjadi secara tiba-tiba aja sih. Kita bikin parcel nih, coba siapa tahu kita bisa gitu. Ternyata bisa. Kok bisa kita merangkai parcel secantik ini? Berarti siapa tahu kita bisa.

0: salah merangkai yang lain lagi kayak gitu. Karena kan parsel ini namanya dia kan tahunan ya Mbak ya, hanya ada di acara-acara besar kayak gitu. Sedangkan seserahan dia di acara-acara setiap tahun kan ada gitu, setiap bulannya gitu.
1: Ah, ini mencari peluang inovasi ya Kak ya. Karena biasanya parsel ini tuh memang titik ramainya itu di akhir puasa,
0: iya,
1: menjelang
0: betul.
1: Lebaran gitu,
0: dan Natal iya. juga ya kan.
1: Nah iya, tapi hantaran dan juga seserahan tidak ada musim.
0: Iya, di mana aja orang pasti akan nikah.
1: Aduh, gitu. Betul. tapi nih Kak, ketika mulai berpindah atau mulai masuk ke hantaran dan juga seserahan, apakah ada hal baru yang Kakak temui setelah masuk ke dunia seserahan dan hantaran? Oh, ternyata ada pakem, ada gimana-gimana gitu. Atau ya udah.
0: Ada lah ya pasti.
1: Oh, ada.
0: Perbedaannya pasti ada yang bikin kita secara ininya di hantaran kan dia lebih banyak kayak perintilannya gitu ya kan Mbak. Sedangkan kalau parsel kan dia memerlukan cuma sedikit aja perintilannya. Kalau hantaran itu dia memerlukan bunga, terus yang lain-lain gitu, segala keranjang-keranjang, pokoknya yang unik-unik lah yang bisa ditampilkan secara cantik kayak gitu. Dan untuk kesulitannya itu sebenarnya di awal-awal emang kesulitan karena kan kita belum pernah menghias-hias yang seperti itu. Jadi semakin kita belajar pasti kita semakin bisa itu.
1: Iya, bener banget, luar biasa. Ada jam terbangnya Kak Indah nih di sini. Tapi nih Kak, ini kayaknya pertanyaan dari Disa. Mungkin Kakak belakangan ini dengan hantaran dan juga seserahan, tapi sebenarnya hantaran dan seserahan ini tuh beda gak sih Kak dalam bentuk produk ya? Apakah ada perbedaan dari seserahan dan juga hantaran?
0: Sama aja sih sebenarnya Mbak ya, karena kan dipakai untuk biasanya kalau mau tunangan, cuma kayaknya namanya aja yang beda, seserahan dan hantaran. Untuk anunya itu sama aja gitu. Nah,
1: peruntukannya
0: itu sama aja untuk orang mau nikah atau orang mau tunangan. Biasanya kan kayak gitu, ada hantarannya juga kan. Kalau untuk tunangan biasanya kan hantaran sebutannya kan. Itu biasanya.
1: Terus nih Kak, kalau misalkan dari hantaran dan juga seserahan ini tuh apa memang ada ketentuan berapa barang dan berapa jenis gitu Kak di setiap satu kliennya, atau dibebaskan?
0: Kalau kita dibebaskan aja sih, nggak ada batas ketentuan klien, terkecuali semisalkan barangnya lebih melebihi box yang dia sewa gitu, kita akan konfirmasi kembali kalau misalkan barang ini mau dimasukkan atau tidak usah dimasukkan, atau dia mau menambah box lagi kalau ingin dimasukkan barangnya. Jadi kita tidak ada memaksakan juga terhadap klien, entah dia mau atau tidaknya kami serahkan kembali kepada yang bersangkutan.
1: Berarti tetap sesuai dengan keinginan klien juga.
0: Betul,
1: Kak,
0: sesuai dengan keinginan klien.
1: Iya, tidak ada terikat pada ketentuan yang memang harus saklek dan
0: iya,
1: lain-lain
0: betul.
1: Gitu ya. Lanjut nih Kak.
0: Okay.
1: Seserahan dan hantaran, waktu pertama kali Kakak masuk ke bidang ini juga, apalagi di Palangkaraya ya Kak, cukup sulit gak sih Kak mengawalinya?
0: Sebenarnya bilang cukup sulit, pasti untuk awal-awal cukup sulit ya kan. Tapi kita tergantung lagi dari kitanya gimana. Semisalkan kita tuh bagus terhadap klien, pasti klien itu bakal mempromosikan kita kayak gitu. Walaupun di sini terbilang cukup banyak ya untuk hantaran dan seserahan. Jadi kita bukan bersaing, bukan juga. Jadi kita itu dari promosi aja sih sebenarnya Mbak. Kalau misalkan, oh aku kemarin nikahnya di sini loh, nyewanya di sini loh. Biasanya kan dari mulut ke mulut itu kita akan terkenal secara sendirinya kayak gitu.
1: Karena setiap usaha juga punya taste-nya
0: iya,
1: masing-masing.
0: Setiap
1: Kak,
0: usaha
1: ya.
0: Setiap orang yang bikin seserahan itu juga punya karya masing-masing. Jadi kita punya karya masing-masing juga gitu.
1: Betul. Jadi bukan mentang-mentang sama di seserahan dan hantaran jadi saingan tuh tidak.
0: Iya,
1: karena
0: tidak.
1: Hasilnya pun akan berbeda.
0: Iya, hasilnya akan berbeda.
1: Iya. Terus nih Kak, waktu awal di usaha ini juga, apakah sulit untuk mendapatkan bahan-bahan dan juga apa ya kita bilang, ngebox ya, iya, berarti box. Iya, di kota cantik kita.
0: Iya, terutama untuk box itu kan terbilang tidak ada di sini ya kan. Jadi kita belinya itu secara online sih. Jadi untuk mendapatkan segala yang memenuhi untuk hantaran itu kita mencarinya secara online gitu. Jadi tidak terpaku pada yang ada di sini, karena kan di sini kayak untuk bunga-bunga, kalau bunga-bunga kan ada gitu. Kalau untuk yang lain-lain selain itu pasti kan jarang ditemukan gitu, Mbak.
1: Iya, makanya tadi kita juga cerita-cerita kalau Kak Indah sendiri ini berani untuk keluar agak sedikit lebih banyak gitu ya Kak, untuk mendapatkan yang memang sudah jadi dan sudah cakep dari sananya, betul. Gitu dikirim dari luar pulau langsung nih teman-teman.
0: Iya.
1: Oke, berarti dari Galeri by Momski ini ordernya adalah via ini ya Kak, per box gitu ya?
0: Iya, okay. Untuk sewanya kita per box, ada juga yang per satuan.
1: Berarti tidak ada minimal?
0: Tidak ada minimal sebenarnya. Kalau misalkan dia mau nyewa satu untuk aku mau tunangan hari ini Kak, misalkan ya, mau nyewanya satu aja perlunya. Oke, boleh kita bikinkan.
1: Wow. Ini nih angin segar untuk kita. Takutnya kan mungkin sekarang banyak orang bertanya-tanya, kita kadang perlu dengan adanya dibantu buat teman-teman dari seserahan dan juga hantaran ini dibantu untuk menyusun gitu ya Kak. Cuman kadang takut berapa-berapa, dan hari ini kita sudah mendengar jawabannya. Iya. Jadi tidak ada minimal dalam orderannya ya Kak ya.
0: Tidak ada minimal.
1: Menyesuaikan dari barang yang ada dari customer-nya aja.
0: Iya, menyesuaikan dari customer-nya.
1: Iya. Kurang lebih udah berapa lama nih Kak usaha ini?
0: Kita baru banget ya Mbak ya, terbilang masih junior untuk seserahan dan hantaran ini di Kota Palangkaraya. Jadi kita baru memulai ini di bulan Juni. Di bulan Juni, dan alhamdulillahnya di bulan Juni ini kita udah dapat 4 klien untuk seserahan dan hantaran. Dan kita juga ada salah satu alat lah ya, alat untuk menambah, menarik perhatian perhatian para tamu. Kalau misalkan mereka datang ke kondangan kita kan, nah kita sediakan standing rotary. Yang mana standing rotary ini nanti seserahannya disusun di atas standing itu. Jadi untuk standing rotary itu kita langsung ada timnya nanti.
1: Wow, ini tuh yang kayak viral di TikTok itu kan Kak?
0: Betul sekali, yang
1: jadi
0: viral di
1: TikTok. Jadi dia muter kan?
0: Nanti dia muter.
1: Wow, nah ini tuh pertama kali juga di Palangkaraya. Kemarin juga Mami sempat ngelihat di story temen-temennya kayak, wah ternyata Palangkaraya udah ada loh. Kalau buat Kulapa Hari mungkin membayangkannya adalah mungkin selama ini kita naruh seserahan dan juga hantaran di atas meja gitu ya Kak. Kali ini seserahan dan hantaran ini itu bisa dipamerkan di standing tadi juga rotary.
0: Iya, standing rotary.
1: Ya, di mana nanti hantaran dan juga seserahannya ini bisa berputar dan juga dilihat pengunjung. Enggak usah takut dipegang-pegang karena ada pengamannya juga nanti Kak ya.
0: Betul, ada tiang pembatas kita.
1: Nah, ada tiang pembatas supaya tidak ada tamu undangan yang mendekat gitu karena rawan juga nih sebenarnya. Oh, kalau kayak gitu berarti teman-teman standby di tempat tuh Kak.
0: Standby. Mereka tim nanti standby-nya dari pagi sampai acara selesai atau sesuai batas jam sewa kita.
1: Wow, jadi jangan takut kepikiran ya, karena langsung bersama dengan timnya Kak Indah.
0: Iya betul.
1: Yang akan standby juga menjaga hantaran ini. Nah Kak, membawa inovasi ini di Kota Palangkaraya, apakah sulit nih Kak awalnya?
0: Awalnya terbilang sulit ya, karena untuk pembuatannya kita di sini sangat-sangat minim. Untuk pembuatannya sangat minim, terus untuk bahannya juga sangat-sangat tidak ada lah ya di sini gitu. Jadi kita langsung untuk bahannya itu kita langsung dari Jawa.
1: Wow. Karena memang di sini untuk mendapatkan bahan atau bahkan alat awalnya juga susah ya,
0: iya,
1: Kak.
0: Susah iya. Sekali soalnya.
1: Iya. Teman-teman nih, jadi jangan heran kalau misalkan di Palangkaraya kenapa sih kalau ada inovasi ini harganya cenderung berbeda gitu. Karena mendapatkan awalnya aja susah sebenarnya teman-teman ya. Oke. Ada lagi enggak nih Kak? Mungkin dari selama Kakak membuka hantaran dan juga seserahan ini juga juga berawal dari parcel tadi juga gitu ya. Ya kurang lebih dari bulan Juni, 2 bulan ini ya berarti Kak.
0: Iya, 2 bulan ini.
1: Sepanjang perjalanan bareng dengan tim Galeri by Momski, apa aja nih Kak yang kayaknya baru ketemu waktu udah 2 bulan berjalan nih. Ada hal-hal yang kayak wah, baru nih.
0: Iya, itu tadi sih yang kita merangkai sama-sama kayak bikin apa namanya, bikin hantaran itu biar terlihat jadi cantik gitu Mbak. Itu adalah hal baru yang kami temukan semenjak kami bikin seserahan itu gitu. Jadi bisa terbilang, oh gini ya caranya biar bisa bikin jadi cantik gitu.
1: Iya teman-teman dan juga Kulapa Hari ya, karena tadi sebelum on air juga Kak Indah banyak cerita kalau Kak Indah bareng dengan teman-teman pun sampai saat ini masih terus belajar ya Kak. Ya, dan juga Kak Indah dengan luar biasanya mengajak teman-teman tim lainnya untuk ayo kita sama-sama belajar, tidak ada kata persaingan di dalam sini, kita sama-sama belajar, rezeki sudah diatur. Ih, keren banget Kak Indah. Luar biasa. Oke, mungkin ke depannya nih Kak Indah, ada rencana ke depannya mau seperti apa atau bahkan di dekat-dekat ini?
0: Untuk ke depannya ya.
1: Betul.
0: Untuk kedepannya sih sebenarnya kalau kita kemauan pasti banyak ya kan. Untuk kita semoga aja seserahan kita ini semakin dikenal sama orang-orang. Terus kita juga bisa punya galeri untuk tempat yang luas gitu. Biar misalkan klien datang mereka langsung lihat barang gitu. Kak aku mau lihat barang box yang ini kayak gimana kayak gitu. Kita boleh kalau misalkan ini kan kita saat ini masih di rumah ya kan. Kalau misalkan mereka mau datang langsung lihat barang, kita persilahkan. Kita tidak ada larangan kayak gitu. Kalau misalkan mereka juga mau lihat, Kak gimana sih standing rotary itu, maksudnya boleh datang ke rumah, boleh silahkan kayak gitu ya kan, untuk lihat barangnya secara langsung. Jadi kita tidak ada melarang-melarang klien, oh nanti aja tunggu misalkan acara aja kita lihatnya, kayak gitu, enggak. Kita persilahkan siapa aja yang mau lihat, misalkan siapa aja yang mau booking, yang mau lihat, silahkan gitu.
1: Wow, membuka dengan lebar kesempatan untuk seluruh customer juga ya Kak.
0: Iya,
1: untuk
0: betul.
1: Bisa melihat secara langsung. Nah ini kayaknya bentuk untuk kepercayaan customer juga kan.
0: Iya betul. Karena kan kita lebih enak komunikasi secara langsung sebenarnya kan, daripada lewat HP biasanya ada miskom kayak gitu.
1: Betul. Iya, makanya orang langsung biasanya nanya tempat ya Kak, nanya betul alamat supaya bisa ngobrol langsung bareng Kak Indahnya juga.
0: Iya
1: gitu,
0: betul sekali.
1: Tapi kan Nisa ada pertanyaan nih Kak.
0: Silahkan.
1: Sebenarnya dari benak Nisa aja tuh kepo gitu. Sebenarnya dari seserahan dan hantaran ini itu tuh meliputi barang tuh ada apa aja sih Kak?
0: Meliputi barang-barangnya ya. Itu kan dia untuk salah satunya itu box akriliknya ya. Itu tray dan tutup akrilik. Terus belum lagi dia di perintilannya itu ada kayak keranjang-keranjang tempat naruh sajadah atau mukena kayak gitu, atau barang yang lain. Terus juga kita ada kayak sangkar burung, itu kita taruh untuk tempat hias-hiasan make up biar dia lebih kayak lebih cantik gitu di dalam tempat box seserahan ini. Dan juga dia ada perintilan-perintilan ya bunga itu tadi lah Mbak, yang melengkapi biar dia terlihat lebih wah gitu.
1: Wow, jadi perintilannya gak cuma 1-2 ya?
0: Enggak, perintilannya banyak sekali.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bener banget, kecil-kecil bunga-bunga imut ya.
0: Kecil kayak gitu.
1: Iya sih bener banget. Biasanya barang-barang yang akan dikasih customer itu apa aja tuh Kak? Skincare, mukena.
0: Barang-barang yang dikasih customer ya biasanya itu ya untuk skincare, terus body care, terus untuk hair care juga ada. Terus misalkan untuk kita yang muslim kan biasanya mereka seperangkat alat sholat itu udah pasti gitu. Terus juga untuk pakaian dalam lah, pokoknya yang meliputi yang dipakai wanitanya aja gitu. Seharusnya sih yang seperlunya aja ya kan, tapi biasanya kita tuh kalap mata. Kalap mata, jadi semua mau dibeli gitu.
1: Kita ketahuan girls. Ini kesempatan.
0: Iya benar.
1: Tapi belilah secukupnya gitu ya, karena kan yang dipakai sehari-hari juga kan.
0: Iya betul.
1: Iya. Jadi ketahuan deh kita. Ya. Oke nih Kak, mungkin selama Keke di seserahan dan juga hantaran ini pernah mendapatkan satu hal yang tricky gak Kak? Atau mungkin dapat klien yang kayak wah ternyata ada barang yang berbeda dari biasanya gitu.
0: sejauh ini belum ada ya.
1: Dan semoga tidak ada yang
0: pasti ya. Iya, semoga aja tidak ada.
1: Selalu aman, lancar aja semuanya gitu. Iya.
0: Kita maunya kan lancar terus ya.
1: Betul. Iya, supaya semuanya juga tetap sesuai dengan yang direncanakan. Kalau tadi sudah bersama dengan Harapan juga ya, Kak ya. Sejauh ini apa sih, Kak, tantangan untuk membuka usaha? Apalagi banyak banget anak-anak muda sekarang kan, Kak, takut banget untuk memulai. Apalagi kalau kita ingat indis ekonomi, kita harus membangun perusahaan kita sendiri. Dari Kak Indah untuk teman-teman memulai usaha, gimana tuh, Kak?
0: Kalau aku ya, prinsipnya jangan takut. Kalau kata orang kan, orang-orang bikin usaha biasanya takut bangkrut, ya kan. Kalau aku enggak sih, lebih kayak ya udah sih. Nah, kita kan rezeki nih. Kalau misalkan untuk usaha seserahan hantaran, banyak juga yang nanya, emang modalnya udah balik enggak sih? Gitu. Terus saya bilang, jangan nanyain balik modal enggaknya. Soalnya kan kita kan berjalan nih, kita berjalan. Asalkan kita punya klien, pasti kita ada pemasukan, kayak gitu. Jadi istilahnya jangan takut sama sama ketakutan sendiri lah dulu. Oh, aku nih takut nih kalau misalkan gak bisa, nanti usaha aku nih gak jalan gimana, kayak gitu. Ya pokoknya kita promosiin aja dulu ya kan. Dari promosi itu kita pasti bakal adalah nyangkut lah ya klien itu gitu.
1: Tuh, kalau kata orang setiap ada yang jual pasti ada pembeli.
0: Iya, betul. Udah diatur kan, setiap penjual pasti ada pembeli.
1: Iya,
0: gitu.
1: Wow. Ini remind juga nih buat kita ya, walaupun ini usaha teman, misalkan jangan langsung tembak nih dengan pertanyaan udah balik modal apa belum gitu. Iya, kena juga di hati kayaknya. Iya, kadang emang kita tuh harus memahami proses dari masing-masing orang juga gitu ya, gak bisa disamaratakan setiap usaha juga dalam prosesnya. Tapi keren sekali Kak Indah, luar biasa sekali membawa inovasi ke kota cantik Palangkaraya kita ya, bersama dengan apa tadi tuh, Kak? Rotary apa, Kak?
0: Oh, Standing Rotary.
1: Nah itu, lupa-lupa Nisa ya. Standing Rotary yang sudah bisa dibawa ke kota cantik ini. Mungkin kita selama ini kayak, ih lucu ya kalau kita lihat di TikTok. Wah, sekarang jawabannya, di kota cantik kita sudah ada teman-teman yang buat mau nikah. Wah, bisa langsung hubungi Kak Indah nanti bersama dengan Instagramnya di Galeri by Momski. Yes. Oke, Kak Indah, terakhir dari Kak Indah, adakah yang mau disampaikan atau buat harapan dan juga lain-lainnya?
0: Harapan dan lain-lain. Sebenarnya harapan kita banyak.
1: Iya, selalu.
0: Iya, selalu ya. Gak ada sih. Harapannya ya, semoga aja ya kan, Galeri by Momski ini semakin dikenal sama warga Palangkaraya dan semakin berkembang juga. Itu aja sih sebenarnya harapan dari kita. Gak banyak.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Semoga sukses selalu ya, amin. Kak Indah beserta dengan tim dan juga untuk Galeri by Momski-nya. Semoga nanti di nikahan kita semua selalu ada seserahan dan juga hantaran dari Galeri by Momski. Terima kasih Kak Indah sudah mau berbagi cerita di hari ini. Terima kasih sudah mau berhadir juga ke studio kita. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu. Siapa tahu kita ketemu di luar sebagai customer dan
0: ditunggu ya.
1: Nanti dulu nikahnya. Oke deh, Kula Bahari ya, sudah kita dengarkan bersama kisah Kak Indah hari ini dan juga referensi untuk kamu semua yang mungkin dalam tahun ini ada rencana untuk hal-hal baik ya. Salah satunya adalah seserahan dan juga hantaran juga menjadi bagian dari hal-hal baik itu juga. Bisa nanti hubungin bersama dengan Galeri by Momski, nanti kita akan langsung ngobrol bareng Kak Indahnya ya. Yes. Dengan ini juga Teras UMKM telah menemani kamu kurang lebih 30 menit ke belakang. Dengan ini juga saya Nisa Umami bersama dengan Kak
0: Indah Pramudiawardani.
1: Asik bersama dengan Kak Indah di pagi menjelang siang kita hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
3: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
2: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
3: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
2: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
3: Berarti kita juga punya peran ya?
2: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
4: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, mulai hari berita bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memastikan pelaksanaan kerjasama publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan media massa tahun anggaran 2026 berlangsung secara transparan. Pelaksanaan kerjasama tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Kota Waringin Timur nomor 48 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2023 mengenai pedoman kerjasama publikasi pemerintah daerah dengan media massa. Selain itu juga pelaksanaan pada pedoman ini juga menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2024 yang mengatur hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi, klarifikasi dan juga kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah termasuk indikator media massa yang dapat bermitra dengan pemerintah daerah. Demikian berita mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
3: Hari pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu di siang hari ini. Semoga hari ini makan siang kamu juga masih hangat. Dan tentunya sehangat informasi kita siang hari ini masih nemenin kamu bareng dengan lagu-lagu seru lainnya. Eh, hari ini kan sudah tanggal 29 Juli ya. Tanpa berasa ya, bentar lagi nih Agustus nih. Event tahunan kita makin dekat. Tapi kamu tahu gak sih kalau di hari Rabu ini, di tanggal 29 Juli 2020 26 ini ternyata diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia. Benar, kamu gak salah dengar. Ini adalah perayaan tahunan di mana mengingatkan tentang kepedulian kita terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakannya di setiap tanggal 29 Juli dan tentunya pertama kali digagas di Saint Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010 lalu. Kira-kira udah berapa tahun itu? Udah 19 tahun perayaannya ya. So, apa nih yang kamu ketahui tentang harimau yang ada di dunia ini? Karena kalau ngomongin harimau kayaknya macam-macamnya beda gitu ya. Ceritain versi kamu, kira-kira ada harimau apakah yang menarik perhatian kamu, atau bahkan ada julukan apa nih sampai akhirnya harimau juga ikut-ikutan dalam julukan terbaik kamu. Dan boleh kirimin cerita terbaik kamu di WhatsApp kita di 0811 5201233.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas? Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

Dan yang pulang hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada informasi terkait pemerintah kota Surabaya yang membuka rekrutmen secara nasional untuk posisi direktur utama perusahaan umum daerah atau Perumda Kabupaten, maksud kami Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Dan tentunya untuk pertama kalinya proses seleksi ini tuh dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas hanya bagi warga Surabaya saja, tapi langkah ini tuh dilakukan untuk menjaring calon pemimpin terbaik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kebun binatang ini. Kalaupun kamu ada kesempatan untuk bisa ikutan ini, kenapa tidak?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Hai, bulan Juli sisa 2 hari lagi. Dan tentunya kita akan masuk ke bulan-bulan Agustus, di mana jadi event tahunan juga yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau di bulan Agustus ini juga akan menghadirkan 2 hari libur nasional. Ada hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 dan juga Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Selasa di tanggal 25 Agustus 2026. Nah, dari kedua tanggal tersebut, tentu dari hari kemerdekaan akan memberikan kesempatan kamu untuk menikmati long weekend kamu selama 3 hari, mulai dari hari Sabtu di tanggal 15 Minggu, kemudian di hari Seninnya di 17 Agustus 2026. Nah, biasanya long weekend di setiap Agustus ini berbeda karena selalu diisi bersama dengan semerek hari kemerdekaan. Ada lomba-lomba seru nih nanti. Sementara itu juga libur terkait Maulid Nabi Muhammad SAW belum disertai dengan cuti bersama, namun banyak masyarakat yang mungkin bisa dan juga berkenan untuk mengambil cuti pada hari Senin di tanggal 24 Agustus dan bisa menikmati libur selama 4 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin dan juga Selasa. Jadinya tetap long weekend deh buat kamu. Waduh, tetap dikasih tips biar ada long weekendnya deh. Tapi sementara itu juga informasinya bahwa pemerintah saat ini belum menetapkan cuti bersama, ya, di mana mengiringi terkait kedua libur nasional ini. So, kami akan tetap ngasih informasi untuk kamu ya terkait tanggal yang ada di bulan Agustus ini. Tapi kira-kira di bulan Agustus nanti apakah ada agenda besar yang kayaknya sudah kamu tunggu-tunggu selama 1 tahun belakang ini?

Yang melopari berita bahwa pukul 13 waktu Indonesia Barat, salah satu unit pembangkit listrik independen power produce milik PT Tanjung Power Indonesia TPI di Kabupaten Tabalong kembali beroperasi penuh pada 28 Juli 2026 pada pukul 15 waktu WITA setelah berhasil menyelesaikan perbaikan pada sistem pelumasan. Kembalinya unit pembangkitan tersebut menambahkan pasokan sebesar 100 MW ke sistem interkoneksi Kalimantan. Tambahan daya ini menjadi penguatan penting bagi keandalan pasokan listrik sekaligus pemberian ruang yang lebih baik dalam mendukung normalisasi operasi kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Tengah. Demikian berita Bahlau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Prompat RRI.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya untuk kita bersama-sama mengikuti siaran berjaringan nasional bersama dengan Suara Budaya Nusantara di hari ini, RRI Gorontalo bersama dengan RRI Jakarta. Terkait rumah adat Gorontalo, penguatan identitas daerah, kami hadirkan Suara Budaya Nusantara untuk kamu.
2: Prompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan selama ini.
1: Sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Oh, Bapak.
3: Siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah, panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya

0: Gorontalo ya Pak?
1: Insya Allah siap.
0: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
1: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau
0: ya? Boleh.
1: Iya, ibu tatu ya.
0: Tatu aja Pak, oh, karena tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada tatu, terus ada yang lain-lain ya. Karena okay. Kalau saya tatu aja.
1: Tatu, oke.
0: Iya.
1: Tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya secara konsepnya dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
0: Dan boleh.
1: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu ya. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulo Hupa. Nah, Dulo Hupa. Sayangnya Dulo Hupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
0: Iya.
1: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan. Masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Apa perbedaannya rumah adat
0: dengan cagar budaya? Nah,
1: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
0: Masa gaya.
1: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
0: bukan orang-orang
1: waktu.
0: Tapi jeda waktunya
1: jeda
0: ya.
1: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, Tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
0: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
1: Betul, bangunannya.
0: Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
1: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Seperti demikian juga lantainya, papan atau biasanya
0: tanah.
1: Kayu. Papan.
0: Papan.
1: Lantai.
0: Oh, lantainya.
1: Kan dia panggung.
0: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
1: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang di itu atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
0: papan,
1: itu.
0: Papan, iya.
1: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa sih datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
0: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
1: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
0: Iya.
1: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
0: Iya, benar.
1: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
0: ke bawahnya.
1: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
0: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
1: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu apa komunal maupun apa keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
0: nilai-nilai budaya.
1: Nilai budaya, fungsi
0: sistem sosial, kearifan sosial lokal,
1: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
0: beton
1: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu bile dupi
0: mulanggato
1: seperti itu. Nah, itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan beranda, dan setiap Itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
0: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
1: Betul.
0: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
1: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya
0: iya.
1: Orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
0: Iya, benar.
1: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu kamar tidur atau dapur dan sebagainya, seperti itu.
0: Iya.
1: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
0: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
1: Kami ini mencatat dalam apa, kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu. Ada warisan budaya tak benda,
0: WBTB.
1: WBTB, ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia. Tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua. Di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di apa yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitikberatkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya ya, dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat, seperti itu.
0: Iya, baik. Pak Nopa, mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
0: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
0: Nanti siapa
2: ini
0: yang
2: saatnya kita tugas ya. Oke deh. Ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
0: Oke. Jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
0: Iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsAppnya kita 0812-1124928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita, Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpo.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpo.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio lupa. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Silakan.
4: Satu.
1: Iya, silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat,
4: musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat
2: rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya, terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay, pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Sehat, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Mm. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Sudah lama enggak
4: ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio pio hu.
4: Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Poboide. Kalau kata aku bahasa, memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tanpa sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa, itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tanpa sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cik Gu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya lah. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan, seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki, seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, pemahaman seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
5: Betul. Ya, nggak, ini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terdekat, ruang yang sepan seperti ini. Jadi kan

0: Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membangun apa, membuat sirkulasi darah itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang bener-bener dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, okay, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
2: Ya, silakan, silakan.
1: Halo. Penelpon. Iya.
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya.
3: Indah di Lampung.
1: Oh, yeah, yeah.
3: Ini dengan Pak
1: Andri
3: ya?
0: Betul Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh ya, sebut ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Oke. Okay.
3: Ada, masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik, yang belaang-belaang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica,
4: okay. Ica. Halo Tatu Indah.
2: Nah
4: halo,
2: makanya disapa Tatu dulu Indah. Dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah,
1: dia mikir hanya Mpok Nopa.
2: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nopa gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
4: lupa.
2: Dicuekin silakan.
4: Tatu Indah, Tatu, Tatu, aku sayang Tatu.
2: Ya enggak salah, aja. Bukan begitu. Oke, okay. Ya silakan Ca.
4: Ica mau nanya ini sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya Pak Andri. Ica mau nanya kan, kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
4: itu.
2: Ya keunikannya.
1: Iya.
4: Iya keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu
4: jadi
2: aja.
4: Itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih Pak Nova, yeah. Tatu Indah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
2: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, okay. Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, okay, silakan Pak Andri.
0: Baik, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera gitu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak kan. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah yang
1: unik dari Dolohupa?
0: Yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep. Eh bukan ya. Saya kirain pantun tadi Pak Andrinya.
0: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi kita begini. Dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Maksudnya berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu apa hampir semua tangganya itu di depan. Tidak melalui samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar apa abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa? Mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadopsi, tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, bangsa datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah, itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fusi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat sama tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yileda.
1: Oh iya, Yileda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu.
1: Saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk khusus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya 7 kali 3 21 meter belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: ya. Nah, seperti itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa fungsi kearifan. Fungsi
1: lokal.
0: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit. Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, mm-hmm. punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah ada dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Okay. Udah ya Pak ya?
0: Siap.
1: Oke.
2: Mpok. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup silakan.
0: Siap. Terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi ilmu, menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai, terdapat nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya lah waktu kalau okay. di akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
1: Terima kasih Mpo.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Dari Pulau Parit lah kita ikuti bersama siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini.

Dari Pulau Bari, berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah meminta pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah atau MES Kota Palangkaraya periode 2026 hingga 2029 memperkuat peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program-program yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jaidi menilai tantangan ekonomi global dan juga nasional menuntut setiap daerah memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan adaptif dalam kondisi tersebut. Ekonomi syariah dinilai memiliki nilai strategi ketika mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan yang saling menguntungkan. Demikian berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Obrolan Budaya, khas

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, Kula Bahari masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Siang hari ini begitu luar biasa, kembali bersama dengan Obrolan Budaya. Sudah bisa kamu saksikan di YouTube streaming kita atau bahkan di RRI Digital, karena sekarang kita akan ngobrol seru bareng dengan adik-adik imut kita. Hai, hari ini spesial teman-teman, karena hari ini Nisa ditemani bersama dengan putra-putri top model Kalimantan Tengah tahun 2026 ini. Dan tentunya sudah hadir di studio Pro4 RRI Palangkaraya bersama dengan Abang Paderer dan juga Kakak Caca atau Kak Anisa. Kita sapa dulu dong, halo.
1: Halo.
0: Hai, mana nih suara Bang Paderernya nih?
2: Halo.
0: Halo, luar biasa sekali. Hai, hari ini kita bersama dengan Abang Tampan dan juga Kakak Cantik yang sudah nemenin Kak Nisa hari ini. Gimana hari ini, panas gak? Panas gak di luar? Apa sedikit berkabut?
2: Sedikit berkabut.
0: Semoga kabutnya juga gak lama ya kita ya. Iya, gimana kabarnya hari ini Bang Federer dan juga Kak Caca? Bang Federer dulu deh, hari ini kabarnya gimana?
2: Baik.
0: Baik, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Semangat gak?
2: Semangat. Kalau kabar kakak?
0: Baik sekali, terima kasih banyak loh Bang Federer. Luar biasa, semangat dong Kanisa, kan ketemu bareng anak-anak muda. Kita kan seumuran ya.

0: kan adik-adik kita yang juga sebagai putra-putri top model Kalimantan Tengah di tahun 2020 ada ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong bareng Kak Federer, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan Bang.
1: Perkenalkan, nama saya Federer Muhammad Rizal, usia 9 tahun dan bersekolah di SDN Percobaan. Saya sebagai top model Kalteng The Winner 2025 dan 2026.
0: Luar biasa sekali, berarti udah 2 tahun ya Bang?
1: Ya.
0: Wow, dari tahun 2025 lanjut ke 2026 di tahun ini. Keren banget, dan ternyata Abang kelas 4 ya?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa. Sekarang kita akan beralih ke Kak Caca. Hai Kak Caca.
2: Hai.
0: Hai, boleh gak nih Kak Nisa bareng teman-teman di rumah kenalan dulu sama Kak Caca?
2: Boleh dong.
0: Silakan Kak Caca.
2: Perkenalkan, nama saya Anissa Humaira, usia saya 7 tahun.
0: Kak Caca sekolah di mana?
2: Aku sekolah di MIN 2, Kota Palangkaraya.
0: Sekarang kelas berapa?
2: Sekarang kelas 2.
0: Dan kakak juga sebagai putri dari top model ya?
2: Iya.
0: Iya, tahun 2026. Yeay, keren banget sih. Kanisa jadi kepikiran dulu waktu Kanisa kelas 2, waktu kelas 4 Kanisa kemana aja. Sedangkan hari ini Bang Federer dan juga Kak Caca sudah bisa membuktikan kalau paham dan juga peduli akan budaya tuh bisa kita tumbuhkan dari dini, bener gak?
1: Bener.
0: Tapi Kanisa boleh nanya gak? Mau siapa dulu yang jawab? Kak Federer dulu deh. Sebenarnya Kak Federer ikut top model tuh latihannya lama gak sih?
1: Lama banget.
0: Dari kapan tuh?
1: Dari 2021 sampai 2022.
0: Persiapannya gitu ya Bang ya. Biasanya tuh latihannya tuh latihan apa aja sih Bang?
1: Catwalk, ekspresi, dan pose.
0: Oh, berarti bidangnya banyak banget ya Bang. Ada catwalk, ada ekspresi, ada pose juga gitu ya. Belum lagi public speaking juga kan ya katanya Bang.
1: Ya.
0: Iya, tapi susah gak sih Bang? Selama latihan susah. Yang paling susah yang mana tuh Bang?
1: Gak ada.
0: Wow, berarti semua tuh bisa ya Bang kalau misalkan kita suka latihannya, betul gak?
1: Betul.
0: Nah, kita akan beralih lagi ke Kak Caca. Kalau Kak Caca latihannya berapa lama?
2: Dari 2009 sampai 2024.
0: Wow, pasti Kak Caca lahirnya 2009 ya?
2: Iya.
0: Ih, Kak Nisa bisa nebak. Wah, berarti kakak persiapannya juga lama ya?
2: Iya.
0: Iya, setahunan gitu ya. Kalau dari Kak Caca persiapannya apa aja tuh sebelum ikut ajang top model ini kemarin? Latihannya ada latihan apa?
2: Latihan model, latihan ekspresi, latihan pose. Banyak lagi.
0: Tapi susah gak menurut Kak Caca?
2: Susah.
0: Kenapa susah?
2: Karena banyak yang harus dihafalkan.
0: Tapi kan semua bisa ya?
2: Iya.
0: Tapi yang paling kakak suka dari semua latihan itu kakak paling suka yang mana?
2: Dance?
0: Unjuk bakar?
2: Iya.
0: Kakak suka dance?
2: Iya.
0: Emang suka dance apa? Salah satu deh, dance di TikTok ya?
2: Iya.
0: Salah satunya apa tuh?
2: Dance Brazil.
0: Habis ini kita buat. Tapi kakak biasanya kalau unjuk bakat kayak gitu, Bang Federer juga ada unjuk bakat ya. Kemarin waktu unjuk bakat dari Kak Caca dan juga Bang Federer nunjukin apa tuh? Bang Federer dulu deh, kemarin waktu ada sesi unjuk bakat, Abang nunjukin apa tuh? Sebuah tarian kah? Atau dance kah? Apa ya? Kalau Kak Caca berarti dance ya?
2: Iya.
0: Masih ingat gak kemarin tampilinnya dance apa?
2: Enggak.
0: Tapi
2: masih ingat sedikit-sedikit sih.
0: Kalau kita praktekin hari ini, nggak bisa dong Anissa ya. Masa kita di sini tiba-tiba

0: Tiba-tiba dance, tapi kemarin latihannya berapa lama buat dance-nya?
1: Lama.
0: Lama ya. Latihan sendiri atau sama siapa?
1: Sendiri atau enggak sama mama.
0: Oh, sama mama. Buat latihan pertunjukannya, iya. Iya, kalau Bang Federer sendiri, ingat gak nih kemarin tampilin apa? Tampilin apa tuh? Nari.
2: Catwalk.
0: Wow. Tapi dari latihan catwalk sendiri Bang Federer itu diajarin kah atau emang belajar sendiri?
2: Diajarin
0: sama siapa?
2: Mama.
0: Sama mama, keren banget. Ih. Tapi Kanisa mau tanya dulu. Kalau tadi kan itu persiapannya ya, Abang dan juga Kakak selama sebelum top model Kalteng ini ya. Tapi sebelumnya Abang dan juga Kakak tuh emang suka ya masuk ke dunia modeling. Bang Federer dulu sih. Sebelumnya emang suka kah?
2: Suka.
0: Kenapa tuh awalnya bisa suka?
2: Lihat dari Kakak.
0: Ah, iya. Karena jadi setelah lihat Kakak tampil.
2: Iya.
0: Iya, itu masih ingat enggak awalnya gimana bilangnya?
2: Lupa.
0: Ini ya tertarik sama ngelihat Kakak kemarin, akhirnya bilang sama Mama gitu ya.
2: Nah.
0: Iya, luar biasa. Oh, pantes Abang Federer tadi bilang gak ada yang susah kan Nisa latihannya karena semuanya kesuka. Bener gak?
2: Bener.
0: Kalau Kak Caca, kenapa tuh Kak Caca jadi suka sekali modeling?
1: Karena latihan.
0: Latihannya seru?
1: Seru banget.
0: Sama Kanisa mau tanya nih buat Bang Federer dan juga Kak Caca. Kalau katanya sih memang suka ya dari awal. Kan kalau orang bilang katanya modeling susah. Gak mudah untuk menghafal gerakan catwalk, pose, bener gak?
1: Bener.
0: Susahnya di mana tuh kalau menurut Kak Federer dulu nih? Yang bikin susah?
2: Gak ada.
0: Keren sekali. Berarti semuanya tuh memang bisa dipelajari ya kak ya? Gak ada yang susah. Kalau misalkan kita suka. Kalau misalkan kita suka. Kalau Kak Caca sendiri nih, kenapa Kak Caca kesulitan gak tuh awalnya?
1: Enggak.
0: Kenapa bisa enggak?
1: Karena suka.
0: Dulu lihat siapa jadi pengen ikut modeling?
1: Dulu tuh lihat di Miss aku latihan, terus aku kayak tertarik gitu, jadinya coba ikut.
0: Gara-gara ngelihat Missnya ya modeling gitu ya. Iya, akhirnya Kakak juga pengen ikut latihan juga. Iya, tapi waktu pertama kali susah nggak?
1: Enggak,
0: berarti gampang aja dong.
1: Iya,
0: karena Kakak seneng.
1: Seneng.
0: Tapi kalau Abang dan juga Kakak latihannya tuh biasanya berapa kali dalam satu minggu?
2: Biasanya
0: Satu kali. Kalau Kak Caca, satu juga?
1: Dua,
0: Kak Caca dua. Kalau Bang Federer hari apa?
3: Hari apa yo?
2: Hari Sabtu.
0: Kalau Kak Caca hari apa aja?
1: Hari Rabu sama Jumat.
0: Hari ini dong latihan berarti.
1: Iya, tapi ditunda dulu kan.
0: Ditunda karena kakaknya di sini ya.
1: Iya,
0: gimana sih Kanisa? Tapi inget nggak di tempat latihan ada siapa-siapa aja teman-temannya? Inget nggak? Kak Caca inget nggak?
1: Aku latihan sendiri.
0: Oh iya? Wow, kalau Bang Federer?
2: BMS.
0: Oh wow, berarti banyak dong teman-teman ya?
2: Banyak,
0: keren banget. Ada ingat gak salah satunya siapa?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Ataya. Ataya.
0: Siapa lagi ya?
2: Berarti Fadel.
0: Banyak berarti teman-temannya Abang ya? Iya, luar biasa sekali. Terus Kanisa mau tanya juga nih, sebelumnya Abang dan juga Kakak pernah enggak ngelihat-ngelihat tarian-tarian atau kebudayaan-kebudayaan gitu? Pernah enggak?
2: Pernah.
0: Pernah. Pernah. Apa yang pernah dilihat?
2: Tari giring-giring.
0: Tari giring-giring?
2: Ya.
0: Tapi Abang pernah praktekin sendiri langsung enggak tuh?
2: Pernah.
0: Pernah
2: tampil.
0: Oh, langsung tampil bersama dengan tari giring-giring?
2: Ya.
0: Wow, susah enggak latihannya?
2: Gampang.
0: Gampang. Berarti Abang tampil untuk unjuk bakat tadi ya?
2: Ya.
0: Wow, berapa lama Abang latihan tari giring-giring?
2: Biasanya 2 hari.
0: Mm-mm. Langsung hafal 2 hari Bang?
2: Atau enggak?
0: Mm-mm. Berapa ya? Satu minggu? Kebanyakan gitu. 4 hari palingan ya?
2: Ya.
0: Iya, tapi kemarin sukses membawakan unjuk bakat ini ya?
2: Sukses.
0: Ih, tahu gitu nanti kita ada videonya, Kanisa mau nonton dong.
2: Ada di YouTube.
0: Ada di YouTube, kita lihat habis ini di YouTube ya. Kalau Kak Caca kemarin, Kak Caca pernah lihat sebuah tarian? Apa yang pernah Kakak lihat?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Tari Dayak.
0: Tari Dayak yang mana? Yang ini ya, yang dia bawa senjata?
1: Iya.
0: Ah, tapi Kakak pernah menarikannya juga tidak?
1: Pernah.
0: Pernah? Kakak ingat tari apa dulu? Tari apa? Latihannya susah enggak waktu itu?
1: Susah.
0: Kenapa bisa susah? Karena ini ya, karena gerakan kakinya banyak ya?
1: Heeh.
0: Tapi Kakak bisa kan?
1: Bisa.
0: Bisa dong. Kan Bang Federer sama Kak Caca keren, bisa dan mau belajar untuk budaya tersebut gitu. Nah, terus nih kalaupun di sekolah biasanya ada belajar nari enggak?
2: Enggak.
0: Berarti belajar sendiri gitu ya untuk budaya-budaya itu ya?
2: Iya.
0: Iya, keren banget. Tapi masih ingat gak kemarin waktu pemilihan putra-putri top model Kalteng kemarin ada cerita apa aja? Terus tampilnya gimana aja? Boleh Kak Caca dulu? Kemarin Kak Caca masih ingat gak nampilin apa aja? Terus itu di mana? Kalau Kanisa mau diceritain boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Gimana tuh ceritanya Kak Caca?
1: Itu aku sudah deg-degan banget waktu saat tampil karena takut enggak bisa, ternyata bisa. Jadi bisa.
0: Kemarin tampilnya di mana? Di mana ya tempatnya? tapi ini ya penontonnya banyak banget ya Kak?
1: Iya.
0: Iya. Tapi kemarin Kakak sangat-sangat sukses kan membawakannya?
1: Sukses. Sangat-sangat.
0: Wow, luar biasa. Tapi gimana cara Kak Caca supaya kemarin itu bisa supaya nggak gugup? Gimana tuh caranya biar tetap bisa tampil?
1: Baca doa. Mm-mm. Dan kita harus maksimal. Sudah sih itu aja.
0: Wow, ini Kak Caca, kalau misalkan kata teman-teman ya, ih Kanisa gitu, misalkan dia nanya kan teman-teman, kami itu takut kalau udah di atas panggung banyak orang. Nah kalau Kak Caca gimana tuh caranya supaya nggak takut? Ataukah ngelihat dindingnya aja, orang-orang yang nggak usah dilihat? Ya enggak Kak?
1: Enggak.
0: Enggak, berarti Kakak berani menatap sama penonton?
1: Berani.
0: Oh iya? Wow, kenapa tuh Kakak bisa berani? Apa yang Kakak lakukan?
1: Karena aku bisa semua.
0: Percaya diri.
1: Iya.
0: Iya, kita kan latihan udah lama ya Kak ya?
1: Iya.
0: Iya, luar biasa. Nah, sekarang kita ke Bang Federer. Kalau cerita dari Bang Federer nih, selama pemilihan putra-putri top model Kalteng 2026 kemarin gimana? Apalagi Abang udah 2 tahun. Apa nih ceritanya Bang dari awal? Wes.
2: Latihan dulu biar enggak lupa gerakannya.
0: Mm-mm. Terus setelah latihan masuk ke perlombaan.
2: Iya.
0: Iya, kemarin perlombaannya berarti sama ya dengan Kak Caca ya?
2: Sama.
0: Ah, nih Bang Federer gugup juga enggak ngerasain? Kalau tadi ada cerita dari Kak Caca awalnya takut Kanisa, tapi ternyata Kak Caca bisa. Kalau Bang Federer takut juga enggak kemarin?
2: Takut dikit.
0: Takut dikit.
2: Karena bertahun-tahun.
0: Ah, karena tahun kemarin udah pernah gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, tapi kenapa waktu itu bisa takut? Takut kenapa tuh?
2: Takut
0: ini ya, takut salah.
2: Iya, takut salah.
0: Takut nanti di panggungnya beda gitu ya.
2: Takut tiba-tiba salah gerakan.
0: Ah. Tapi kan abang sudah membuktikan sudah berhasil. Kemarin cara abang untuk tidak gugup gimana tuh? Kalau dari Kak Caca tadi baca doa, kalau dari Bang Federer apa nih?
2: Percaya diri.
0: Ah, percaya diri. Banyak kan teman-teman katanya takut ya Bang, kayak aduh Kanisa gak percaya diri aku. Gimana cara Bang Federer untuk tetap percaya diri? Supaya tetap pede, tetap yakin saat tampil di panggung. Karena Kanisa kalau ngeliatin video-videonya, kalau udah Kak Federer sama Kak Caca, udah seperti luar biasa di atas panggung, iya enggak?
2: Iya.
0: Gimana tuh caranya supaya enggak gugup? Versi dari Bang Federer. Apakah ada harus melakukan sesuatu? Kadang Kanisa juga harus jalan-jalan terus, jadi nggak boleh diem. Kanisa itu kadang kalau gugup, kalau Kak Federer gimana?
2: Minum biasanya biar nggak tegang.
0: Ah, biar tenang gitu ya. Selain baca doa tadi Kak Caca ya, kita juga harus minum gitu ya, supaya tenang, supaya nggak panik gitu ya.
2: Ya.
0: Iya, keren banget sih. Tapi kemarin seneng gak waktu jadi juara?
2: Seneng.
0: Seneng, terharu gak?
2: Terharu.
0: Luar biasa banget. Tapi nih sekarang Bang Federer dan juga Kak Caca lagi latihan apa nih? Lagi latihan menari kah? Lagi latihan persiapan apakah? Atau di sekolah lagi ikut eskul apa?
2: Mau latihan bola.
0: Mau latihan bola, wow. Berarti tidak hanya mahir di modeling, tapi abang juga minat di dunia perbolaan ya?
2: Iya.
0: Wow, keren banget. Kalau Kak Caca nih, lagi suka apa sekarang?
1: Lagi suka dance.
0: Dance? Dance apa yang paling kakak suka dan paling kakak mau pelajari? Apa ya? Ada Korea, ada K-pop ya kak?
1: Iya K-pop.
0: Ah, susah nggak sih kak belajar K-pop? Tapi siapa tahu nanti semoga Kanisa bisa lihat kakak ini lagi ya. Kalau misalkan nih kakak dan juga abang tampil, nanti Kanisa panggil, oke?
1: Okay?
0: Nah, setelah menang kemarin juga gimana rasanya? Setelah jadi pemenang, Bang Federer dulu deh, gimana kemarin ternyata jadi menang lagi kedua kalinya.
2: Bangga.
0: Iya luar biasa. Kalau Kak Caca kemarin gimana rasanya waktu sudah ternyata Kak Caca pemenang?
1: Bangga
0: senang ya.
1: Iya
0: kemarin waktu lomba diantar sama siapa aja? Bang Federer diantar sama siapa?
2: Mama.
0: Sama mama. Sama Kak Caca diantar siapa?
1: Mama, papa, adik, saudara.
0: Luar biasa. Kalau misalkan nih sekarang bisa ngomong sama mama sama papa yang semua udah dukung Bang Federer, udah nemenin Kak Caca juga lomba, mau ngomong apa? Mau kasih tahu apa? Bang Federer dulu deh.
2: Terima kasih sudah ngajarin modeling dari kecil.
0: Ada lagi enggak? Apa yo? Terima kasih juga kembali Bang Federer ya, sudah mencoba dengan luar biasa dan juga menjadi membanggakan. Kalau Kak Caca nih, Kak Caca ada yang mau dikasih tahu enggak nih buat mama, buat papa, buat adik? Mau bilang apa?
1: Terima kasih sudah ngelatih saya dari kecil sampai dewasa, sekarang sudah bisa menang.
0: Ah, terima kasih kembali Bang Federer dan juga Kak Caca. Semua kita selalu mendukung dan juga selalu bangga bareng dengan Kak Federer dan juga Kak Caca hari ini ya. Terima kasih tetap terus membanggakan kita semua. Keren. Tepuk tangan lu dong kita dong. Yeay. Hari ini luar biasa ya bersama dengan Kak Federer dan juga Kak Caca. Kalau dari Kak Caca nih, ada yang mau dikasih tahu enggak buat teman-teman semua supaya punya semangat yang sama kayak Kak Caca dan juga Kak Federer hari ini, supaya enggak malu-malu kalau misalkan ikut lomba takut. Kita tuh harus berani. Kak Caca mau kasih tahu apa? Supaya teman-teman juga berani kayak Kak Caca. Kasih tahu apa, ayo. Ini ya, teman-teman, ini waktu yang bagus gitu ya untuk kita prestasi gitu ya, Kak?
1: Iya.
0: Enggak boleh takut gitu ya.
1: Betul.
0: Betul. Gimana tuh, Kak? Ngasih tahu ke teman-teman supaya enggak takut tuh, Kak. Jangan takut gitu ya. Kita harus coba gitu ya.
1: Jangan takut, kita harus coba dan kita harus menampilkannya dulu. Sudah sih, itu aja.
0: Keren, bener banget, kita harus coba, kita harus tahu, dan yang penting kita punya pengalaman. Iya, betul. Kalau dari Kak Federer nih, kalau misalkan bisa ngasih tahu teman-teman juga supaya punya semangat yang sama kayak Bang Federer, ada yang mau dikasih tahu nggak nih? Tipsnya apa tuh Bang, supaya gak takut tampil di depan orang banyak?
2: Berlatih
0: dan semangat gitu ya.
2: Ya.
0: Iya, luar biasa, benar banget. Kita pasti akan selalu berhasil kalau kita berlatih dengan sungguh-sungguh gitu ya.
2: Dan satu lagi,
0: apa tuh?
2: Kalau kalah jangan menyerah. Kalau menang jangan sombong.
0: Ah, itu dia teman-teman. Kalaupun kita kalah berarti kita harus belajar lagi gitu ya. Jangan putus asa. Kita cari lagi lombanya di mana gitu Bang ya. Kalaupun menang ini rezeki, dan juga jangan sombong gitu ya. Bener banget, luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan lagi dari Kanisa. Cita-cita Bang Federer sama Kak Caca mau jadi apa? Siapa duluan, boleh? Kak Caca. Kak Caca, cita-citanya mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter.
0: Mau jadi dokter? Gak mengerikan?
1: Enggak.
0: Kenapa mau jadi dokter?
1: Karena bisa sembuhkan orang sakit.
0: Amin. Semoga cita-citanya tercapai ya.
1: Iya.
0: Iya, mulia sekali. Kalau Bang Federer mau jadi apa?
2: Menjadi iklan bintang modeling.
0: Ah, jadi bintangnya modeling.
2: Dan satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Mau jadi kiper. Pemain bola dunia.
0: Asik, biar bisa ikut piala dunia. Iya, luar biasa banget. Iya nih, tadi kan kata Bang Federer juga cerita kalau Abang memang suka dunia modeling dan juga sepak bola. Wih, semoga cita-cita Bang Federer dan juga Kak Caca tercapai ya, asalkan rajin
2: berlatih.
0: Rajin berlatih dan
1: belajar.
0: Belajar, bener banget. Tapi sekolahnya sekarang berarti baru masuk ya?
1: Iya.
0: Iya, ingat gak udah minggu keberapa? Kedua ya? Udah ketiga berarti ya, Kak ya? Kemarin waktu liburan kemana aja? Bang Federer kemarin libur panjang kemana aja? Menikmati liburan di rumah, bermain bersama teman.
2: Bermain bersama teman.
0: Bermain bersama teman. Kalau Kak Caca kemarin liburannya kemana aja? Kemana yo? Main sama teman-teman juga ya?
1: Enggak.
0: menggambar di rumah?
1: No.
0: Apa nih? Kita harus nebak satu-satu nih, Kak. Ngapain kemarin liburannya?
1: Kemarin aku berangkat ke Jakarta.
0: Oh, wow. Ngapain?
1: Ada lomba modeling.
0: Oh, iya? Wow, luar biasa sekali. Bahkan di hari libur kakak masih produktif loh, keren banget. Luar biasa sekali. Dan tentunya kami semua selalu mendukung Kak Federer dan juga Kak Caca untuk segala perlombaan ya. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah mewakilkan Kalimantan Tengah di muka nasional. Dan tentunya ada terakhir gak nih mau ngucapin salam-salam buat siapa? Buat teman-teman kah? Buat saudara-saudara? Buat tante-tante? Buat sepupu? Kak Caca mau ngucap salam, mau dadah-dadah ke siapa? Ke siapa ayo? Ke kakak, ke dedek?
1: Ke kakak.
0: Ke kakak? Boleh, kakak siapa tuh?
1: Hafiz.
0: Kakak Hafiz, terus ada siapa lagi?
1: Kakak Rapi.
0: Siapa lagi ya? Banyak nih kakaknya Kak Caca nih.
1: Enggak, kakakku cuma dua itu aja.
0: Sama Kak Nisa juga, abangnya dua nih. Kalau Bang Federer mau ngucapin ke siapa aja?
2: Ke rumah kreatif Umi.
0: Wow. Berarti sama Bunda Umi juga ya?
2: Iya.
0: Iya, mau bilang apa sama Bunda?
2: Terima kasih sudah ajarin saya sampai saat ini.
0: Wah, terima kasih kembali juga ya Bang Federer, sudah melakukan dengan sangat luar biasa. Oke, ada lagi yang mau dikirimin salam? Sudah aman?
1: Sudah aman.
0: Luar biasa sekali ya teman-teman dan juga Kulapa Hari. Hari ini kita ngobrol bareng dengan adik-adik imut dan juga semangat yang masih luar biasa fresh banget kita rasakan dari anak-anak ini juga. Dari dini kita harus sudah mengenalkan terkait kebudayaan dan juga pentingnya untuk pemberdayaan pelestarian kebudayaan yang ada di kota kita semua. Melalui Bang Federer dan juga Kak Caca, kita semua bangga, kita semua sangat-sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi boleh dong. Yeay. Semoga sukses dan semoga cita-citanya tercapai dengan luar biasa sekali. Kita tunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Dan nanti mau lagi ya ngobrol di sini bareng Kak Nisa?
2: Mau.
0: Hari ini gugup gak tadi? Gugup gak awalnya?
1: Gugup sedikit.
0: Ternyata kalau udah di akhir ke Egypana, gimana? Masih gugup gak?
1: Enggak.
0: Enggak? Wih, kita lanjut 1 jam lagi mau gak? Masa kita 2 jam? Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Federer. Terima kasih juga Kak Caca. Terima kasih banyak bunda-bunda yang hari ini sudah menemani kita semua ya. Sudah sangat luar biasa menemani kita hari ini. Dan tentunya Kulapa Hari, obrolan budaya kita siang hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa di episode berikutnya bersama dengan putra-putri bangsa yang selalu membanggakan Kalimantan Tengah kita, yang akan selalu ada di setiap saat ya. Dan tentunya dengan ini juga kita doakan bersama, kita dukung bersama, sukses selalu untuk putra dan putri kita top model Kalimantan Tengah di tahun 2026 ini. Saatnya saya Nisa Umami bersama dengan Bang
2: Federer
0: dan juga Kak
1: Caca
0: pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Boleh say bye-bye ke teman-teman. Dadah.
3: Obrolan budaya.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: 95.1 FM Suara Muda Palangka Raya. Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Setelah ini akan ditemani Badengkoi bersama dengan rekan kami Rizaldi yang siap mengantarkan lagu-lagu dangdut untuk kamu. So, aku Lomba Haris, stay tune bareng kita di Suara Muda Palangka Raya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejanji terkenal.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah selamat timun latai. Salam sawajud karen balempang. Adil katalin bacuramin. Kasatu gabah sengat kajubata. Arus. Ya Kulapati, Assalamualaikum lagi nih. Selamat sore ya Kulapati ya. Gimana dimanapun Kulapati berada. Dan apa kabar ya Kulapati di sore hari ini. Tentunya bersama saya Rizal yang akan menemani Kulapati dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai program di RRI Perompat Palangkaraya. Dan setelah lagi Kulapati, kita akan memulai program Badeng Koi di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, tepat waktu setelah ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini ada lagu dari Guyon Watton ya, yang judulnya Perlahan.

Iya, gue lepati Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah melalui tim pengadilan pengendalian maksud kami kebakaran hutan dan lahan bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Zaini di Palangkaraya mengatakan selain memadamkan api, petugas juga melakukan pemantauan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa, khususnya di lahan gambut yang berpotensi menyimpan api di bawah permukaan sehingga dapat memicu kebakaran kembali. Ia juga menegaskan keberhasilan pengendalian karhutlah tidak hanya bergantung pada kesiapan personel di lapangan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan meningkatkan risiko kebakaran semakin luas. Demikian gelap hari berita malam pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Kulafari, tibalah kita di program Badengko ya. Tentunya selamat sore buat Kulafari semua dimanapun Kulafari berada, mendengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya ya, disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, Kota Palangkaraya. Dan ya, apa kabarnya ya Kulafari di sore hari ini? Terpantau ya, Palangkaraya sepertinya masih belum ada perubahan yang signifikan, karena dari kemarin yang kita rasakan adalah kabut asap ya Kulafari ya. Dan tentunya untuk menemani Kulafari di sore hari ini, kita hadirkan program Badengko Request Lagu Dangdut Indonesia. Kulafari bisa request lagu dangdut favorit Kulafari melalui hotline telepon studio kita di RRI Pro 4 Palangkaraya tentunya di nomor 0536 3235 969, atau ya bisa juga melalui WhatsApp di nomor 0811 5201 233. Kita standby ini ya Kulafari ya, untuk mengangkat telepon Kulafari semua yang ingin bergabung dalam program Badengko di sore hari ini untuk menemani sore Kulafari. Apapun yang Kulafari lakukan, semoga tentunya bermanfaat dan lancar ya Kulafari ya di sore hari ini. Tentunya kita tunggu ya, karena Badengko di setiap hari di RRI Pro 4 Palangkaraya dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita sekarang ada di segmen 1 ya, begitu. Tentunya masih kita tunggu ya untuk pendengar setia dari perempat dimanapun Kulafari berada untuk bisa bergabung bersama kita dalam program Badengko Request Lagu Dangdut Indonesia nih ya. Kulafari bisa juga mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp di nomor 0811 5201 233. Tentunya kalau kita request lagu dangdut kayak gini, bawaannya enak ya Kulafari ya, pas banget kalau bisa menemani sore Kulafari. Apapun yang Kulafari lakukan, entah itu ada yang mungkin masih bekerja, ada yang sudah siapan balik, atau bahkan sudah ada yang di perjalanan pulang ya, atau bahkan lagi ada yang sudah berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di rumah nih ya Kulafari ya. Dan Kulafari boleh banget menghubungi kita di nomor telepon studio Pro 4 seperti biasa di nomor 0536 3235 969, atau di nomor WhatsApp ya di nomor 0811 5201 233. Selagi menunggu ya Kulafari ya, mungkin barangkali sambil diputerin ya lagu dari Maggie Z dengan judul Benang Biru, karena terpantau sepertinya belum ada yang masuk nih ya Kulafari ya. Dan Rizal ditunggu sampai akhir program tentunya di Badengkoi di segmen 1 sendiri sampai pukul 16, dan kita lanjutkan lagi di segmen kedua nanti ya Kulafari ya. Kulafari jangan sungkan untuk bergabung, jangan sungkan untuk nelpon, karena akan langsung kami angkat begitu ya. Tentunya biar lebih enak kalau bisa masuknya ketika lagu sudah selesai diputar begitu Kulafari. Ini dia Kulafari, kami hadirkan di ruang dengar Anda Maggie Z dengan judul Benang Biru.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Enggak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
4: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
3: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
4: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
3: Siap terbang tinggi.
4: Sangat siap untuk Indonesia.
3: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Ya gue pada tentunya masih dalam program Banding Kaya di sore hari ini. Sudah kita putarin ya beberapa lagu dangdut untuk mengawali sore hari Kulapari dalam program Banding Koi. Tentunya buat Kulapari ya bisa langsung menghubungi kita melalui telepon studio Pro 4 tentunya ya di kode area 0536 3235 969, atau bisa juga ya melalui nomor WhatsApp di nomor 0811-5201-233. Kulapari juga bisa mengirimkan pesan, tinggal disebut saja ya mau diputerin lagu apa di Badeng Koi sore hari ini. Oh iya, jangan lupa juga sebutkan nama dan juga asal Kulapari serta salam hangat buat Kulapari yang lain ya dimanapun Kulapari berada. Dan setelah kita dapatkan penelpon kita, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Ada sama kita.
0: Iya, halo, dengan siapa dan di mana nih, Bang?
1: Nas, sortenya, Bang.
0: Oh, Bang Nasrun. Bang Nasrun di Sulawesi Tengah.
1: Iya.
0: Oh iya, apa kabarnya nih, Bang Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah, sama kita, Bang. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Di sana sudah ada hujan enggak, Bang? Di sini belum ada hujan, oh, ya, Bang.
1: Di sini musim hujan, Bang.
0: Oh, sudah mulai musim hujan.
1: Iya.
0: Di sini malah kabut, Bang. Musim kabut nih.
1: Oh, begitu, alhamdulillah.
0: Aduh, susah, Bang. Sesak nih napas nih, Bang. Enggak enak jadinya kalau keluar-keluar, Bang.
1: Oh, gitu.
0: Oke. Okay. Mau ditemani lagu apa nih, Bang? Sore hari ini, Bang.
1: Lagunya Anci Larici.
0: Siapa, Bang?
1: Lagunya Anci Larici.
0: Anci Larici, judulnya Anci Larici, judulnya. Halo?
1: Mega dan Kursi.
0: Mega dan Kursi.
1: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya, Bang, ya.
1: Iya, pertama-tama Bang lagi nyari sama tugas. Setelah ya masih waktu gerba. Semua krunya di perangkai labas tugas. Selamat sore, selamat.
0: Iya, oke, terima kasih, Bang.
1: Dan semuanya semuanya tambah kucing kompas laut. Terima kasih.
0: Iya, baik. Iya, sama-sama Bang Nasrun. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bang Nasrun. Tadi requestnya lagu dari Anci Larici dengan judul Meja Kursi. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi nih ya Kulapari ya, mungkin langsung saja kita putarkan.

Namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19, namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: Ya, kalau masih dalam pertukaran Badengkoi, dan wah, kita langsung dapatkan telepon kita yang selanjutnya. Kita sapa terlebih dahulu ya.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore Bang Nanang Banjar. Apa kabarnya nih, Bang?
2: Baik, ya.
1: Alhamdulillah. Aman aja kah, Bang? Asap nih, Bang. Kayak apa di Cilik Riwut, Bang, lah. Asapnya tebal. Iya,
2: lumayan tebal, lah.
1: Ah, iya, iya. Sama kurang lebih. Tadi barusan ada hujan sih, Bang, di sini. Cuman, wah, sebentar banar, Bang.
2: Di mana hujan, di mana?
1: Di Tamrin, Bang. Tapi di kayaknya Tamrin, lewat aja hujan buatan sih, kayaknya nih, Bang.
2: Mungkin hujan daripada aja,
1: teh. Iya, makanya. Aduh. Ngalih juga mun kayak ini cuacanya, Bang, ya bapak-bapak ada nyamuk.
2: Iya, benar, cepet hujan aja kan, sebentar lalu aja asap kayak gitu, nah. Oh, sakit.
1: Sakit kata nyaman, Bang, lah.
2: Itu mana lampu sering padam lagi kita,
1: nah,
2: kan.
1: Itu lagi, aduh, ngalih benar nih palang akhir-akhir ini, Bang, lah.
2: Kita, Bang.
1: Tapi kan ada mati lampu nih, Bang.
2: Saat ini belum lagi kayaknya nih.
1: Tadi malam ada ulun mati lampu, Bang, Bang, sampai jam.
2: Itu di mana katanya daerah bandara mati lampu gitu di mana?
1: Iya, daerah bandara sampai jam 11-an, Bang, hanyut nyala, Bang. Waduh.
2: Wow. Tapi kami ini belum lagi nih, mungkin nanti malam besok nih.
1: Iya, masih belum normal soalnya. Jadi standby aja panggilan nih, Bang, lah. Kalau pindah mati lampu dadakan nih.
2: Itu kadang ada pengumuman juga, kadang akurat pengumumannya kan.
1: Iya, makanya.
2: Kalau pengumuman tuh hari ini tata nggak mati, tapi besok matinya kan nggak akurat namanya. Nah.
1: Iya, bujur. Oke, mau ditemani lagu apa nih, Bang Nanang Banjar, soalnya hari ini, Bang?
2: Kabut November.
1: Kabut November.
2: Iya.
1: Oke, kita cari
2: dari Maggie Z.
1: Kita cari dulu, Bang, ya, Kabut November dari Maggie Z. Oke, sudah ketemu nih, Bang. Silakan nih, salam-salamnya nih, Bang.
2: Ya, salam-salam buat semua. Semuanya aja lah. Membuat pendengar keempat pelanggaran yang dimulai saja berada. Inilah kalau kita bakal dipindah keluar rumah, air bakal makan masker.
1: Iya.
2: Jadi kalau tidak ada yang kependengar, makan penting banget. Terus keluar nih, mending di rumah,
1: iya,
2: ya kan.
1: Iya, di rumah aja, Bang, lah.
2: Dan cuaca kita kayaknya buruk banget di sana nih.
1: Oh, iya.
2: Daripada kan ispa kita kan, mending menghindar dulu.
1: Iya, setuju, Bang. Bujur.
2: Ya, kalau ada kependengan yang berlebar-lebar, kita gitu, nggak bisa keluar lah.
1: Ditahan dulu,
2: kalau keluar aja. Iya, kalau mau keluar aja, sampai lah. Pakai masker ya, palingan minimal ya kan.
1: Iya, pakai masker.
2: Dari kita gitu, ini Rizal ya?
1: Iya, dengan Rizal nih, Bang.
2: Iya, terima kasih, terima kasih.
1: Iya, siap, Bang. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, aku lapan itu tadi ya. Ada juga pesan-pesan yang telah disampaikan sama Bang Nanang Banjar. Tentunya berkelap hari ya. Masih kita tunggu di program Badengkoi. Nah, kita dapatkan pelafon kita yang selanjutnya. Kita sapa lagi nih ya, aku lapar ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore juga, Mas Riza.
1: Iya, halo. Suaranya kurang jelas nih, Kak. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore juga, Mas Riza.
1: Oh iya, dengan Kak Weni ya nih, Kak, ya?
3: Iya, banget banget.
1: Oke, mau pulang nih, Kak, berarti jam-jam segini biasanya?
3: Mau nyentar lagi.
1: Oh, masih di kantor berarti nih ya?
3: Cuacanya mendung ya,
1: Kak. Iya, cuacanya mendung. Di sini sempat hujan tadi nih, Kak. Cuman ya cuman lewat aja hujannya.
3: Cuman hujan hiburan.
1: Iya, hujan hiburan, hujan buatan juga nih kayaknya. Berharapnya sih langsung hujan begitu ya, biar nggak berangsur berlama-lama nih kabutnya. Karena nggak enak banget nih, Kak. Ngapa-ngapain kita ya?
3: Lagunya boleh ya?
1: Iya, boleh. Mau diputerin lagu apa nih, Kak?
3: Bunga-bunga rindu aja.
1: Bunga-bunga rindu.
3: Dari Bunda Rita ya?
1: Kita cari dulu ya, Kak. Rita Sugiyarto, Bunga-bunga rindu. Oke, sudah ketemu nih, Kak.
3: Ada ya? Boleh diputer yang satunya?
1: Boleh. Apa tuh, Kak?
3: Gubuk bambu.
1: Gubuk bambu ya, seperti biasa ya, Kak, ya. Oke, sudah hafal nih aku nih, Kak, nih.
3: Ya udah segitu aja dulu.
1: Iya,
3: ya.
1: Oke. Salam-salam nih, Kak. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya tadi untuk Mas Rudi ya. Dan semua aja.
1: Oke.
3: Rudi.
1: Iya.
3: Hati-hati ya.
1: Iya, baik. Terima kasih, Kak.
3: Selamat sampai di rumah. Ketemu kemas-kemas.
1: Iya, amin.
3: Yuk, selamat sore,
1: ganteng. Iya, selamat sore, Kak. Iya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Dan ya, aku lapari tentunya sudah kita dapatkan ya, penelpon kita. Setidaknya ada dua ya, tadi ya, aku lapari ya. Untuk, wah, kita ada lagi nih, kita sapa lagi nih, aku lapari ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Bang, ada yang ya Bang ya?
1: Iya, ada yang koi. Halo, dengan siapa nih Bang? Dengan Bang, tak aku tebak ya Bang ya.
4: Orang Surabaya.
1: Bang Edo, Bang Edo.
4: Apa kabar Bang?
1: Iya, alhamdulillah baik nih Bang. Aman aja di sana, kada mati lampu kah Bang?
4: Alhamdulillah kada dimati orang, mengendap tulisannya jam 3 tadi mati, itu kada mati lampu.
1: Iya, kayaknya tadi malam sudah mati lampu Bang daerah sana Bang.
4: Iya, malam tadi kada tahu bah hidupnya jam berapa tuh udah tidur, batu bangunnya pas mau kencing basah, mau menyala dalam punya kada tahu jam berapa.
1: Aduh, kayak apa Bang guring panas-panas Bang ay? Aduh.
4: Iya, itu kada apa kayak apa ya memang mati lampunya mau hidup ya dah.
1: Iya. Oke.
4: Ya Bang siapa nih?
1: Sama Rizaldi nih Bang.
4: Siapa?
1: Rizaldi, penyiar Rizaldi. Rizal.
4: Rizaldi?
1: Iya, yang di Panarung juga Bang, yang di Akasia.
4: Oh gitu. Nah, kadang-kadang lupa-lupa tapi ingat gitu nah.
1: Iya, karena familiar gitu Bang. Kan
4: kada ingat gitu nah.
1: Lupa-lupa ingat sama. Kadang kayak itu jawab Bang kita Bang ya. Lupa
4: jangan, ingat-ingat aja jangan lupa.
1: Iya. Jujur.
4: Kalau lupanya jangan diingat lah.
1: Iya.
4: Ingatnya aja.
1: Ingatnya aja Bang.
4: Kan kesian kalau lupanya kan.
1: Asli, setuju Bang, biar enak kan Bang ya.
4: Makanya biar nyaman didengar gitu ya. Kalau lupa tuh ya susah lah di anukan
1: iya,
4: gimana.
1: Susah. Gitu ya. Belakangan itu Bang ya, Bang. Oke, mau
4: lagu ya Bang?
1: Iya, boleh. Mau lagu apa nih Bang?
4: Lagunya Baju Sebuting Kering di Badan adalah.
1: Judulnya itu Bang, Baju Sebuting Kering di Badan.
4: Iya.
1: Oh, lagu Banjar berarti. Lagu Banjar nih, Bang.
4: Oh,
1: lagu ini. Lagu Ramai Rama. Oke, ada. Bang.
4: Tapi kalau anu aja dari Repo Ramon ya.
1: Dari Ramon. Siapa Bang?
4: Repo Ramon.
1: Repo Ramon. Oke, kita cari dulu Bang lah.
4: Jangan dicari, dipilih.
1: Oh, iya, oke. Ini aman nih, Bang. Sudah dipilih nih, Bang. Baju satu kering di badan. Oke. Sudah ketemu Bang, sudah kita pilih ya.
4: Nah, kan nyaman deh mencarinya kadang ngalih-ngalih ya kadang.
1: Iya.
4: Mbak diketik-ketik keluar ya kadang.
1: Iya, bujur Bang. Oke. Ayo
4: salam Bang Agung, Mbak Tendang Radio Bedengkur. Mana tadi neng baru masuk tadi?
1: Kak Weni, domisilinya kalau nggak salah tuh di Surakarta. Asalnya Surakarta, cuman lagi di sini gitu Bang. Kalau nggak salah ya.
4: Di mana dia?
1: Kerja di dinas apa gitu Bang?
4: Lupa-lupa di Kota Palangkaraya
1: juga. Di Kota Palangkaraya, tapi aslinya beliau Surakarta, Solo kalau nggak salah.
4: Kira orang daerah lain gitu masuk orang mana?
1: Kadang
4: orang
1: tuh ada, Sulawesi, kan? Iya kadang tuh ada dari Palu juga sih Bang.
4: Makanya itu Bang.
1: Kak Cecil biasanya kalau dari Palu.
4: Aja Bang silakan diterima lagi kekawanannya
1: karena iya,
4: aku nih sekedar menemui abang yang ganteng aja.
1: Waduh.
4: Amin Bang.
1: Amin.
4: Aduh abang nih kayak apa nih
1: Bang itu sopan kisahnya itu, nih Bang.
4: Cuma 60% Bang dapat nilainya Bang. Kalau diaminkan mungkin 100%
1: Bang. Siap Bang. Amin ya, amin kalau gitu Bang. Sopan nih dari kisahnya Bang.
4: Memang begitu ya Bang ya.
1: Oke. Siap Bang. Amin.
4: Lanjut ya.
1: Oke, terima kasih Bang Edo.
4: Bolehlah di senggol-senggol nanti.
1: Siap Bang Edo, nanti kita senggol lagi ya.
4: Jangan nang kada ingat aja tuh lah.
1: Oke, siap Bang Edo.
4: Aja makasih banyak Bang.
1: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga Bang Edo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kita ucapkan juga terima kasih kepada Bang Edo dan selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, kelapar ya. Untuk mempersingkat ya waktu karena sebentar lagi mahalo ya Kulapari, sambil kita putusin ya lagu dari request kita yang pertama tadi ya, ada dari Bang Nanang Banjar dengan requestnya lagu dari Meggy Z dengan judul Kabut November.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya kalau berarti pemerintah pusat diminta segera mempercepat langkah-langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi terjadinya Super El Nino 2026-2027 yang diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat dalam lebih dari satu dekade. Permintaan itu karena risiko karhutla akan meningkat secara signifikan apabila Indonesia menghadapi El Nino Godzilla, kata Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Profesor Dr. Sudarsono Sudomo, melalui rilisan diterima di Palangkaraya pada hari Rabu. Adapun tanda-tanda peningkatan risiko menurutnya adalah mulai terlihatnya pada musim kemarau tahun ini. Hal itu diperkuat dengan harian pos komando penanganan darurat bencana. Karhutla BPBPK Kalimantan Tengah menyebut sepanjang 1-21 Juli 2026 terdeteksi sebanyak 117 hotspot terbakar di berbagai wilayah di provinsi tersebut. Dalam periode yang sama tercatat 30 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 27 hektar. Demikian Kulapan Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mah. Nyiar kare kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barak RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: RRI.co.id mak. Yuk, capat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, enda itu.

nafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: rahasia hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Kamu ni kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Kadengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Yuk, lupa tentunya masih dalam program Badeng Koi ya di sore hari ini. Jika tadi kita sudah mendapatkan beberapa penelpon ya di segmen yang pertama, dan di segmen yang kedua tentunya kita buka lagi nih ya buat kelapar yang mau request lagu dangdut, boleh banget nih ya hubungi kita melalui telepon studio 04 tentunya di nomor area 0536 3235 969, atau bisa juga ya melalui WhatsApp ya, begitu di nomor 0811 5201 233. Atau Kulapati juga bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp ya, tinggal disebutkan saja mau request lagu apa, mau diputarkan lagu apa, dan jangan lupa sebutkan juga dari dengan siapa dan dari mana ya. Kemudian juga salam-salam hangat buat Kulapati pendengar RRI Pura 4 dimanapun Kulapati berada tentunya. Menit menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita masih sempat nih ya buat Kulapari yang mau request lagu dangdut. Kayaknya bisa ya buat muterin 3-4 lagu ya Kulapari.

Hyoko Party terpantau ya, belum ada yang masuk nih ya. Sebenarnya Hyoko Party mungkin barangkali sedang ada kesibukan atau sedang dalam perjalanan pulang ke rumah nih ya Hyoko Party. Tentunya apapun yang Hyoko Party kerjakan, semoga bisa berjalan lancar dan menuai hasil yang diharapkan. Dan sambil menunggu Hyoko Party untuk bisa bergabung bersama kita lagi-lagi ya, sambil kita putarin ya lagu dari, wah siapa nih ya, judulnya Sepatu dari Kulit Rusa. Dan ini dia Hyoko Party, kami ucapkan selamat mendengarkan dan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. The mobile telephone you wish to contact cannot be reached at the moment. Please try later.

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Ya, kalau paling 10 menit menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita sudah berada di penghujung program Badengko ya di sore hari ini. Tentunya Rizal diucapkan terima kasih kepada Kulapar yang sudah bergabung hari ini tadi. Ada siapa aja nih ya, entar kita. Iya, ada Bang Nasrun ya tadi dari Sulawesi, kemudian ada Bang Nanang Banjar, ada Kak Weni, kemudian ada juga Bang Edo tadi ya. Tentunya terima kasih buat Kulapari yang sudah bergabung dan request lagu favorit Kulapari semua. Dan juga ya, mohon maaf kepada Kulapari apabila ada telepon yang belum terangkat ya tadi barangkali. Tentunya sampai berjumpa di program Badengkoy di besok hari, karena pukul 8 di Badengkoy di setiap harinya di RRI 4 Palangkaraya dari pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menutup kebersamaan kita dalam program Badengkoy ya di sore hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026, akan kita putarin ya, sambil putarin lagu dari Caca Handika ya dengan judul Tanda Cinta, dan selanjutnya akan diikuti lagu dangdut yang lainnya. Ini dia Kulapari, kami hadirkan di ruang dengar Anda.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

di biantaw di majnun. Anang antang anang di majnun.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Iya, Pulau Wali pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menambah stok ikan di perairan umum melalui kegiatan restocking atau penebaran benih ikan. Sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian ekosistem perairan, dan meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Perikanan Kota Palangkaraya, Indriyati Rita Dewi di Palangkaraya hari Rabu mengatakan, kegiatan yang menjadi rangkaian hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tersebut dilakukan di perairan umum Teluk Kaja, Kelurahan Seigohong, Kecamatan Bukit Batu. Pemerintah Kota Palangkaraya pada tahun 2026 melakukan penebaran 500 ribu benih ikan papuyu dan 25 ribu benih ikan gabus sebagai upaya menambah populasi ikan lokal di kawasan tersebut. Selain benih merupakan bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indriyati juga menjelaskan penebaran benih ikan bertujuan untuk meningkatkan stok ikan tangkapan di perairan umum yang mengalami penurunan, menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendukung peningkatan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari perairan umum melalui peningkatan hasil tangkapan secara berkelanjutan. Demikian Kulapan di Berita Malau pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Bentar Gan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
2: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
2: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
3: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu

turang sama Papua. Yo, Gula Pali masih di RRI Potong Pat Palangkaraya, dan kita saat ini ada dalam program Info Budaya, dan sekarang ya lagi dipelin lagu dengan judul Papua Itu Kita. Nah, Gula Pali ya, kalau kita lihat ya di program Info Budaya ini, tentunya kita menghadirkan bagai sajian informasi terkait adat istiadat. Dan ya Gula Pali, kalau kita lihat ya lagi, kalau info budaya ini kita mengajak untuk menjelajahi keberagaman adat, istiadat, tradisi dan juga kearifan lokal yang berada di berbagai penjuru Nusantara nih ya. Dan ya pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan tradisi ngaruat bumi yang dilestarikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Ngaruat bumi ini ya Kelapa Hari merupakan tradisi sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi sekaligus doa ya agar masyarakat diberikan keselamatan dan juga keberkahan. Menjelang pelaksanaannya, warga bergotong royong membersihkan lingkungan, menyiapkan hasil panen, serta mengadakan doa bersama. Tidak jarang juga nih ya Gula Pali ya, tradisi ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni daerah seperti wayang golek, musik tradisional ataupun tarian-tarian khas Sunda nih ya tentunya. Dan di balik kemeriahannya ya Gula Pali, ngaruat bumi mengandung pesan penting bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Hasil bumi yang dinikmati setiap hari tidak terlepas ya dari peran lingkungan yang sehat dan juga lestari. Nilai gotong royong, rasa syukur dan juga rasa kepedulian terhadap alam menjadi warisan yang terus dijaga hingga sekarang. Nah Gula Pali, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan budaya kita ya ke wilayah timur di Indonesia untuk mengenal tradisi yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dan kehidupan masyarakat pesisir. Tentunya Gula Pali tetap di program Info Budaya, karena kita setelah ini akan ngebahas

ini ya, akan ngebahas budaya Papua ya. Sambil kita puterin ya kalau gitu lagu dari Edo Kondologit ya dengan judul Aku Papua.

Ya kalau apa masih di area 4 Palangkaraya, dan kita sesaat lagi akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk itu kalau kita akan segera bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga tentunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami informasikan juga kalau kumandang azan maghrib di kota Palangkaraya hari ini akan berkumandang di pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Dan ini dia kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wow.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya globalnya baru saja kita ikuti bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya, Mada dan Maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kelapar yang menjalankan. Dan tentunya tidak ada salahnya ketika kalau misal kelapar sedang berada di luar untuk menepi sejenak dan segera melaksanakan ibadah sholat maghrib. Karena sebaik-baiknya ibadah adalah tidak yang kita tunda-tunda. Tentunya kita sekarang berada di RRI Pro 4 Palangkaraya, masih dalam program Info Budaya nih ya, kelapar ya. Tentunya jangan beranjak, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan membacakan sebuah tradisi yang berasal dari Papua nih ya, kelapar ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita sambil kita hadirkan masih dalam nuansa maghrib, kita hadirkan lagu dari Maher Zain ya, judulnya Maulaya.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: kan lain tau kok, Mak. Apa perangnya aja kok lain? Kadang karek-karek suri nikah tuh.
1: Janganlah.
0: Ini keberubah kau.

RI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, kalau pagi selamat malam dan selamat datang di dalam program Pesona Budaya Buat Maya ya. Program yang mengajak kelapaan untuk menyelami kekayaan budaya, adat istiadat dan juga kearifan lokal dari Pulau Kalimantan ya. Dan malam hari ini ya, kelapaan kita akan mengenal salah satu benda budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi masyarakat Dayak ya tentunya, yaitu Balanga. Nah, jadi Kulapati Balanga ini merupakan tempayan besar yang pada masa lalu didatangkan melalui jalur perdagangan antar pulau. Kan tetapi ya, seiring berjalannya waktu, Balanga tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan air semata atau hasil panen ya, begitu. Dalam kehidupan Dayak, masyarakat Dayak ya, terutama Balanga menjadi simbol kehormatan, kemakmuran, dan juga warisan keluarga yang dijaga lintas generasi. Dan pada beberapa komunitas adat ya, maupun ya, dan pada beberapa komunitas adat, Balanga ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan kerap menjadi bagian dari pelaksanaan upacara adat maupun simbol status sosial. Karena nilai pasarnya yang besar ya, Balanga dirawat dengan penuh kehati-hatian dan diwariskan kepada keturunan sebagai pengingat akan sejarah keluarganya. Dari kisah Balanga ini ya, kulapari kita belajar bahwa sebuah benda dapat memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada fungsi utamanya. Ya, menjadi penghubung antara masa lalu dan juga masa sekarang sekaligus menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Nah, kulapari setelah ini kita akan membahas tradisi lain yang berkaitan dengan kebijaksanaan masyarakat Dayak dalam menjaga hubungan antar generasi melalui musyawarah adat. Tentunya tetap bersama kami Kulapari dalam program Pesona Budaya Buat Maya malam hari ini.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu ke luar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Wuih, Ma! Punah ayah sindai lah. Ika mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wuih! Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Dengan 6,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya, yuk lapar kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Dari 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, Kelapari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yuk, Kelapari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk mengiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Dan 5,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Ari, kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Ari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa Pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

Ya, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Palangkaraya Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan peredaran 39,73 gram narkotika jenis sabu dari tangan seorang pria berinisial B, berumur 44 tahun. Kasatres Narkoba Polresta Palangkaraya AKP Yonika Winner Tedang Rabu menjelaskan penangkapan dilakukan setelah personel Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap aktivitas terduga pelaku di lokasi. Terduga berhasil diamankan di Jalan Bayangkara 4, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pandut, Kota Palangkaraya pada hari Selasa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Vario yang digunakan pelaku, petugas menemukan 11 paket diduga sabu yang disimpan dalam kantong berwarna hitam bertuliskan Hyundai di bawah jok kendaraan. Yonika juga menjelaskan selain sabu, pihaknya juga mengamankan satu plastik klip, satu sedotan yang diruncingkan, satu unit timbangan digital, satu telepon genggam merek Tecno Spark 30C warna putih, satu unit sepeda motor Honda Vario tanpa STNK serta uang tunai sebesar Rp400.000. Demikian Kelapa Hari Berita Malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Masjid Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
3: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
2: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
3: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
2: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
3: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
2: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
3: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
2: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
4: Megahertz RRI Perempat Palangkaraya, Yakulawari. Saat ini kita kembali hadir nih dalam program Pesona Karunger Modern, sebuah ruang di mana kita melihat bagaimana seni tradisi bisa terus hidup dan berkembang tentunya mengikuti zaman. Salah satu warisan budaya yang sangat dikenal di Kalimantan Tengah adalah karungut, yaitu seni bertutur atau bernyanyi dengan irama khas masyarakat Dayak yang biasanya diiringi oleh alat musik tradisional. Dahulu, karungut lebih sering disampaikan dalam suasana adat, acara pertemuan masyarakat, atau kegiatan budaya. Liriknya biasanya berisi nasihat kehidupan, cerita tentang alam, hingga pesan moral bagi generasi muda. Namun, seiring perkembangan zaman, karungut saat ini tidak lagi hanya hadir dalam bentuk tradisional ya. Pelopari kini banyak anak muda mulai mencoba memadukan karungut dengan sentuhan musik modern tentunya. Berupa irama gitar, keyboard, bahkan beat digital mulai digunakan untuk menggiring syair karungut. Tujuannya bukan menghilangkan nilai tradisinya ya tentunya ya, tetapi justru agar seni ini lebih mudah diterima oleh generasi sekarang, generasi muda. Melalui pendekatan modern tersebut, karungut dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Justru ya, Kulaparia, dengan inovasi seperti ini, seni tradisional bisa menjangkau pendengar yang lebih luas, termasuk generasi yang mungkin sebelumnya belum begitu mengenal karungut.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Bila 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya, ya kalau paling masih dalam program Pesona Karungut Modern nih. Di program ini ya, kita juga melihat bagaimana Karungut kini tidak hanya membawa cerita lama, tetapi juga mulai mengangkat tema-tema kehidupan masa kini. Para seniman muda mencoba menjadikan Karungut sebagai media untuk menyampaikan berbagai kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Misalnya cerita tentang kehidupan anak muda di kota, semangat menjaga lingkungan hingga pentingnya menjaga budaya daerah di tengah arus globalisasi yang ada saat ini. Dan dengan gaya bahasa yang lebih santai dan irama musik yang lebih bervariatif, Karungut Modern mampu menghadirkan pesan yang tetap kuat namun terasa lebih dekat dengan pendengar masa sekarang. Kulapa Hari, menariknya lagi nih, beberapa kreator bahkan mulai merekam Karungut dalam bentuk video dan membagikannya melalui platform digital. Hal ini tentunya membuat seni tradisi yang dahulunya hanya dinikmati secara langsung dalam acara tertentu, kini bisa diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja ya. Transformasi ini tentunya menunjukkan bahwa seni tradisi sebenarnya sangat fleksibel. Selama nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya tetap dijaga, Karungut bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari budaya Dayak.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau paling untuk mengetahui perkembangan dan perakhiran cuaca terkini, saat ini kami akan terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya yang akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan perakhirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Selamat malam.
1: Ya, baik. Dengan siapa, Kak, saya malam ini?
2: Dengan Arin, Kak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Kak Arin, sudah bergabung bersama kami. Mohon izin, Kak, bagaimana untuk perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya esok hari? Silahkan, Kak.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam, Kulapahari, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Arin, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari, Kamis 30 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih, Kak Arin, untuk informasi yang telah disampaikan malam hari ini tadi. Dan ya, Kulapahari, demikian tadi informasi cuaca untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga informasi yang telah disampaikan tadi bisa menjadi perhatian Kulapahari ya, yang mungkin akan memiliki agenda beraktivitas di luar rumah maupun yang akan sedang menempuh perjalanan. Tentunya tetap berhati-hati jika terjadi potensi asap ya, karena kita masih dalam musim kemarau yang belum bisa ditentukan ya. Dan tentunya Kulapahari, pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru. Tentunya Kulapahari terus bersama kami karena kita masih dalam program Pesona Kalimantan Modern ya malam ini. Sesaat dalam Pesona Kalimantan Modern kami hadirkan Karungut ya dari Novi Jutuh dengan judul Penyang Itah Belum. Ini dia Kulapahari kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingkungan latai, salam saujud, karende melempang, adil katalino bacur ramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Selamat malam kulapa hari, semoga di malam ini membawa ketenangan setelah seharian beraktivitas. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda di malam hari ini dalam kebersamaan kita juga yang penuh inspirasi tentunya di Perompat RRI Palangkaraya. Mari kita nikmati malam ini dengan beragam informasi budaya, musik pilihan, serta cerita menarik yang menambah wawasan dan juga menghangatkan suasana ya. Oke, kelopak hari di malam hari ini kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan akan hadir kesayangan Anda ya, program yang Anda tunggu-tunggu, yaitu program kesenian daerah Karungut. Kali ini masih bersama Karungut Sanggar dari Guru-guru Kalteng Harati Berkah nih ya. Dan langsung saja dari studio drama LPP RRI Palangkaraya ada Ibu Titik Suryani ya, Mina Titik. Di malam hari ini langsung saja kami hadirkan untuk Anda bersama teman-teman di studio drama berikut ini.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karende melempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Selamat hamalem kula pahari, kula handiai, ijebelai kueh bewe kalau kamelai. Hasupah hasun dahunaita yete melai amalem tu, melai RRI Palangkaraya, yete acara kesda, kesenian daerah ije lalus itah tiap hamalem Kamis. Nah alem tu yete Rabu tanggal 20 Juli 2020 jahawen penghujung bulan Juli. Nah, penyiar iki hamalem tu yete Akeng Kurobi dengan OB. Selamat hamalem ken. Operator iki hamalem tu yete Akeng Kusuneta Nyai. Selamat hamalem kia Akeng Kusuneta Nyai. Nah, jimbit acara hamalem tu mungkin di asing hinda yete aku kebuat yete Titik Surya. Nah, jadi ke hadir hamalem tu TG Abang Don 2000 ampi domah halem tu. Selamat hamalem Bang.
3: Selamat hamalem.
1: Salah.
3: Yo.
1: Salah berarti tendona.
3: Ya, jangan.
2: Ya mohon maaf lah endau salah lah anu lah. Je operator te yete OB dengan Robi mata malem ken. Mati penyiar ke hamalem tu yete Suneta Nyai. Selamat hamalem kia. Mohon maaf lah ya. Tambalik kampen dau te. Iya. Nate tege hinai je rumah hamalem tu yete Bapak Ilok Elhani. Yete pemain suling, pemain kecapi, pengarang karungot hamalem tu yete baju hijau batik kampe. Selamat hamalem mak.
4: Selamat malam.
2: Nah tege kia Kanda Kartidi tege rumah hamalem tu. Selamat hamalem Kanda.
5: Selamat malam kia.
2: Tege kia akene ke Aska bara SMP hanya rumah kia hamalem tu yaitu dia telat kia lah rumah setiap hamalem Kamis. Jadi selamat hamalem ken. Nah mulang hendai tege Abang Don 2000 hamalem tu lah awi tahi dia mohon yaitu. Nah paksa ye hande belum tutut epat judul karungot di imbeta.
3: Aku inun.
2: Membeda bela ya. Jika karungot di pertama yete imbit awi Abang Don 2000. Judul karungot yete manganang due bawin seniman almarhum Nuryani dengan almarhum Rantian ciptaan Bang Don 2000 kya. Selamat mahining dan selamat menyene.
3: Selamat hamalem. Nah, karungut mangganang almarhum Rantian dengan Nuryani seniman Kalimantan Tengah. Almarhum Lodewikia Mantike Erhani Are Pak Tabero Birawing. Selamat hamalem liau padara Nah, kan pahari ku sungut ipai huang tumak rohian. Selamat malam tu nyene kerungut tu le sungut lah. Tu tahi dia mengerungut tu. Akan enun mele huma bunga syahri ni tumbang manggu selamat malam. Midalendang hau tumbang atei. Selamat menyene. Tu tahi helang tu.
4: Bapak kone huang mele betul maka?
3: Itau kia. Dia ku bingat lah. Nah Hermanto sebalui selamat malam melek tarung budi tangka siang serjana hukum melai jalan tendian Bapak Raja selamat menyeneh. Akan esung ukia putri liu melai jalan dia mengkikit palang keraya dan esung ku putri bintang tumang kelemei putri bulan huang tumang kelemei dua esung ku babi huang tumang kelemei kan. Teluknya kumpulan keraya. Selamat nyeneh cuklah.

0: Tiau lah, beken ke auji. Suara Abang Don 2000. Mia sau, ulih hindai kareh duit, duit karungot hindai kareh lah. Iya tahi dia rumah ya itu. Iya, iya tiau endau karungot bara bara Abang Don 2000 mangganang duit bawin seniman yaitu almarhum Kakak Nuryani dan Andi Kurantian. Event tu jadi malihi ita, mudah-mudahan event tu melai
1: ya, surga.
0: Surga kani ya bahagia sanang. Semangat kutek ya dengan kakak almarhum lo Dewik ya lah. Ya, Bapak Yanti. Ya, Tigeng. Nah, saya lu para
2: oh.
0: Saya lu baraku ngarungut. Aku mau nyampai salam helun yete Blakodop kan Bapak Guntur Telajan. Mengki ulih tau rumah hindai Bapak. Ai malek kan tege rumah Bapak lah. Ya tege. Ya jahe lu mengko malek tege rumah akan ere-ere i Pelangkaraya tu. Mengki ulih himpit karena anak buah hindai Pak lah. Rumah kan hetu tah barami-rami. Dan Bapak dengan Ibu sehat barigah selalu. Tidak tahu Bapak tu melekuh metutuh lah. Nah aku tu dah boleh je menyampai mijik-mijik oh. Anu lah karungut ku tu yete balasan bara jeminggu malek lah karungut tu yete menyampai kakak jagau bakena ciptaan NN. Saya lu beraku ngarungut aku menyampai salam helun yete akan seluruh guru-guru SDN Jahwin Penarung mate akan seluruh kepala sekolah ijemelai kota Palangkaraya dan jemelai huang desa mate tenai akan anakku metutu ije jadi sampai melai Bali dan jewu yaitu mengadakan lomba bahasa Inggris mudah-mudahan anakku tu ulih dinun juara imbit empin kamananga jite doa mamah bara Palangkaraya anak lahakam mate tenai akan kakakku Indo Atin ije tege melai huma mudah-mudahan kakakku tu cepat barigas kia mengacapat kia akan Palangkaraya mate akan Indu Budi jemelai lewu sigi mate akan seluruh keluarga aku jemelai Kuala Kurun dan Tumbang Anjir Gunung Mas karungut kutu yete endau selamat mahining dan selamat menyeneh.

0: Nah, yete aulah karungot jembit pendau yete telah balasan bara minggu male jtg karungot ngiri bulu lewat WA. Nah, nerima ayo lagu telah minggu male kan karungot tak iya menyampaikan lah kehanda kate ya lah jahat wete. Nah, itu dibawi menyampaikan atau membalas au kehendak jahat wete. Jadi menerima ayo lagu te. Ya te awen lah. Ganti nih.
1: Yo pakarina.
0: Yo iya nih. Karungut berikutnya yete nyampai awi Pak Ilok Elhani. Yete judul lah Antang Tabunau Nampak Jalana Ciptaan Ayu Kebuat atau Ciptaan Ilok Elhani. Selamat menghining dan selamat menyeneh.
2: Ya, terima kasih akan buat acara Ike, akan ku titik surya, Ije cantik jelita hayak bajenta dengan tuan dakula bahalap andar cerita.
1: Eh, ya gilirnya ya, mau dapat peputer orang.
2: Saya lu baraku menyampai karungut tu, ya te antang tabunau nampak jalana, aku hendak menabe terhusus akan umai JTG Melalewu tahawak mendahar Bukit Gelaga. Tunda pahari anak akin isu JTG Melalewu dako tau nyauti JPRJ. Selamat hamalem, selamat mahining dan mudahan tau terhibur dengan kesenian daerah Jayunita. Kalau tiki akan dukariwin hanak JTG Melalewu Jalan Raden Salehipat Gang Karya Bersama. Ya, semoga tahu terhibur kia dan tuna jalahan JTG Huang Lingkungan Evangelion kata terhibur rasa. Aku hendak menyampaikan karungut antang tabunau nampak jalana. Selamat menghining.

0: Iya. Iya teh hormat bara Pak Ilok Elhani. Mate tinai antang tabunau nampak jalana. Sekolah mela Jawa. Siaran RRI TGN ya mela budaran antang tabunau di kamna kenya seluang banta. Teh perjalanan.
1: Antang tabunau lah.
0: Nah, kalau mau di selanjutnya kan dak Kartidi Hindai. Ela je karek ba karek kau kana. Ebe Hindai kau nah.
1: Tunggu sipah lo.
0: Eh, ya di nai.
2: Ya parek kana. Sa entodon.
0: Oh. Parek don. Awi kan dak Kartidi lagi hendak menyipak oye te. Mungkin
1: Kartadi.
0: Kartidi. Bang Don Hindai lah. Karungut selanjutnya. Nah. Nyiap karungut bendayek.
1: Mabi gabi tenun. Ayana. Enun tidak baru datang ah. Kenapa Enun enggak datang di sini ya?
0: Ela anu pakum.
2: Ya ndak anak kereta don.
0: Salam
1: selamat malam pari-pari semendiai. Uang seluruh bumi Kalimantan. Bukan Kalimantan Tengah, Kalimantan Borneo Dayak Besar. Dan seluruh dunia sekali di udara tetap di udara gilirnya Mang Odon. Ah iya.
0: Abang Don gilir ayo pat judul karungut malam tu.
1: Nah, tu karungut ate taharu.
0: Judul je kadue ayo tu lah.
1: Wendau mangganang itu ate taharu undai.
0: Ate taharu lah.
1: Iya.
0: Nah, taharu deng ni weh kada tawa kalah.
1: Nah, ate taharu. Bajanda melai lebu sebungsu Sungai Tualan Kecamatan Parenggian Bin Kabupaten Kotim. Oke. Metu mangodon sekula kan hiuran.
0: Giliran Bang Don.

0: Selamat malam. Yo, Pak Tondan, melai Pak In, melai tekan puri. Selamat menyenai lah.
1: Yo deh. Iya, ya teh aku karung ngoten tau bara Bang Don 2000.
0: Ate Taharu.
1: Ate Taharu ciptaan
0: dengan Lebu Sebungsu.
1: Lebu Sebungsu. Iyo.
0: Iya nah.
1: Saya lu bara Kandak Kartidi mangarungut. Aku nyampai salam helun ye teh. Mungkin aku mantehau Ben Samsi sampai tuh sama Teh Seniati. Seniati Igo tau ulih mohon akan RRI Palangkaraya Hedianto kialah mungkin ulih mohon ke akan Palangkaraya akan RRI Palangkaraya tu awi tahi dak menyeneh suara evento awi tegek ke lu cita haru menyeneh suara evento
0: Uni Miri
1: iyo
0: Krishna Elagan munli
1: iyo kula bebuhan JTG atau seniman karungut lah meke ulih mekeh ulih mohon akan RRI Palangkaraya EWJ Taui tege talenta
0: tidak tertutup terbuka ya. Terus
1: Ara tuh memang sanggar guru lah tetapi dia guru uras kayak jemelah uang Ara bewe je sanggar ya. Guru lah
0: sip bujur tik
1: teh yau lah jadi kalau bebuhan je tege talenta tau ngarungut tau mohon akan RRI Palangkaraya hamalem Kamis Ike mulai siaran ya bara jam hanya sampai jam 10:30 lah hamalem. Jadi elak kula bebuhan menyeneh sanggar guru teh guru yau peranggota hete padahal dia tege je salah paham. Makanya are seniman-seniman je dia alala bahani muhun awi sanggar guru auna.
0: Yo.
1: Padahal dia ikute. Ara BW je sanggar guru tetapi hong anggota huang ate dia juras guru seluruh seniman aku tehau tau mohon akan RRI Palangkaraya Minggu Rahayan tu yete andau Rabu amalem Kamis en siap kah jadi oi siap kah
0: seniman nah, Kalimantan siap. Tengah nah akin kutu are tiara ara melai nah. Nuka ni tumbak
1: karungut,
0: jami
1: eje imbit kartidi amalem tu judulan are
2: Marawe rajin membasa.
1: Oh, Marawe rajin membasa. Ciptaan Pak Ilok Elhani Ilok. Marawe rajin membasa. Selamat mahining dan selamat menyeneh tunda pahari kula handiai. Iji melai tege melai FB dan TikTok kaulah.
3: Selamat malam pari-pari semandiai. Ketika tu aku akan menyampai yaitu kerungut juga judul Marawe rajin membasa. Gitu sendiri.
0: Labut nun begitu tali itu.
3: Gitu tali je nih.
0: Bunga sari ni tahi dia supaya.
3: Tu menyampaikan pari persimendia terutama ulu bakas siswa je melehuang ngaju tentang awak ya. Awi judul kutuna Marawe rajin membasa mengatau sama-sama anak luhan mentau berat kelas telu SD itu jadi tau mewasa bila sampai luluskan SMA SMP masih dia tau membasa tu are kejadian jadi kelas sekolah iki ke male te tiga telu biti jadi tau membasa
1: sama email sekolah iki
3: jadi iki naji majar anak luhan te membasa guru khusus naji nyuhi mengajar membasa. Jadi mentau kerjasama dengan lebakas ialah hayal kaya jika re menetes memantat mamas tege waktu atau meluang akan mengajar anak keluhan membasa mengenal huruf
1: membagi angka. Waktu lah
3: berbagi waktu awi itu
1: awi dia ulih kaya jemon guru uras jema borong ah mengajar siswa anak ah perlu kaya julu bakas berhuma helo lah
3: yu.
1: Ya hong sekolah teh terbatas waktu
3: mulai sekolah dan amun tahu tegila waktu teh majar-majar anak luhan ari kena payah anak luhan teh belum pehe tapi sukses awi lebakas tahu menuh majar membasa bahitung lehong huma yo ta sama-sama mihining karena tu ciptaan Ilok Elhani Isoti ayat itu cuma 10 jadi mungkin ada bejeda-bejeda kerisut.

0: Jadi pare-pare simdiai kata terakhir teh dua kali aku mau ulang awi itu memang penting. Buku adalah jendela ilmu, membaca adalah kuncinya. Jadi Ella Eka ngatawan kabar berita awi ta rajin membaca. Jadi Ella bayar nonture HP BW memang itu lengkap kari Google, tapi membaca jadi lebih penting akan kita sama-sama ketahuan. Mangga
1: harus cerdas.
0: Dia rusak kare hitung pikiran tawi sinyal HP kadang-kadang tahu merusak kare sarap kulo kita masalah lajur tetukep.
2: Iya.
0: Lebih baik membaca. Terima kasih.
2: Iya teo endau korungut bara kandak kartidi marawe rajin membaca. Iyo, gawe ih meneh kau tege duit kau. Kau
3: ikut ke? Jadi apa yang wedding?
2: Oi. Jadi apa? Nah, ya teh aku karungo tendau lah. Barakan dak kartidi marawe rajin membasa. Jadi itah teh harus rajin-rajin ni membasa aku tu lah. Langsung nyai. Ya. Nah, mungkin karungo tendai je selanjutnya akan ike soneta nyai. Itu karo. Oke. Begitu. Iya, mina mama pari-pari samandia narai kabar, mudah-mudahan uang kabar barigas sih malem tuh dan aku hendak mencoba. Aja pandak mak. Belajar tuh lah, elak ketun nantawe muntah gaji salah lah. Hai, tahi dia ngarungut tuh nambah hal ini. Nah, karungut sama lem tuh, dia akan ku imbit. Nyata dengan judul Patiruh Anak lah. Mudah-mudahan dengan karungut Patiruh Anak tuh, mina mama, pari-pari semedia harus tahu terhibur lah. Jepandak. Nah, TGJ pesan akan ketun kawan tabela itulah dia suali kejebakas bahwa jara narkoba kau dia bahala. Jadi keleh tau teh ngejau, elak sampai ngesene, elak mahi-mahi jeman coba kan ulunah bah elak bahannya mencoba-coba gawin menggunakan narkoba kau lah. Kuna dia balap TGJ naik selain narkoba tujuh membahayakan kia cukup dia cukup narai konuna merugikan YT judi online tujuh lagi muarak tu judi online teh jadi nampak kesusah tak belu makan narai tak kerem judi online jadi tahu tak bagawi di luar di kau nana narai konita nah je ya. Nah kebetulan kerumut jadi sundau teks

0: testing helu lepas hari lah. Abi tahi dia nak jadi testing helu. Ya pemun isu kita dah testing.
1: Ya ya test dah. Lo gantungan tapi ya pemun isu.
0: Ya mudah-mudahan tau terhibur dan Ella ketun memprotes dari punya kantung tekan yang gue tak dulu tak dulu aku narik suara.
2: Ella ridu nun lah.
0: Ella lantabe lah nak lah. Kata mina inun lah. Iya, salam-salam hidayah akan mina mama pari-pari samandiai huang kue bewe. Je ulih manyene siaran ike, dia hanya ketun to manyene huang siaran digital. Malam tu kita ke live YouTube proyekat RRI Palangkaraya mau betang lah. Silakan akan ketun pengguna YouTube tahu cek melete RRI proyekat Palangkaraya huma betang. Kita coba dua nada lu lah. Nada enak.

0: Bali itu.
1: Tapi ada
0: tahu kayak itu like and subscribe YouTube Repat.

0: nanday moon. Tapi puna tami ipang jijitu te. Yo tami. Baya awi kalimat. Isi atuh hindai sengak krek hete ini. Maka jitiru. Maka jinyuh batiru anak. Sengak ker mandir kasih albelum puna. Yo ampun maaf harilah mun TGJ salah ku tepandir lah. Yo mungkin TGJ merasa kan dia meni tapi mun dia merasa elat tersinggung. Yo. Cukup aku iji merasa kan. Yo terima kasih kembali akan Mina. Titik.
1: Ya ya tena korongot bara akin ike suneta nyai patiruh anak korongot jes terakhir lah tuh TG waktu apa ya tena 15 menit oh ya yeah. Oh ya yeah. Mati itu lah kuti aw iya hah 10 menit bukunya 15 korongot jibit ku lem tu hina jika due atau jika penutup alah cita-citaku sakula ciptaan Pak Ilok Elhanye selamat mahining dan selamat menyene narai
2: gantung kecap gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung gantung

0: kastelah siaran iki hamalem tu mohon maaf amonte ke kutak iki pandere iki je salah sekali di udara tetap di udara
1: merdeka merdeka
2: suara budaya Nusantara.
3: Iya, terima kasih akan Mina Titik Surya, akan Ma Ilok, akan Mama Kartidi, akan Mama Don Deri Bu. Jadi mengisi program kesenian daerah Kalimantan Tengah malam tuh wong Prepatari Palangkaraya. Pendengar, kembali bersama kami di malam hari ini tentu saja kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara yang sudah kami persiapkan tentunya untuk Anda dari meja MD ya, musik director kami yang sudah mempersiapkan lagu-lagu terbaik ya, tentu saja lagu-lagu Nusantara di malam hari ini. Lop hari kami akan hadirkan sesaat lagi ya. Untuk Anda ada Pesona Nusantara ya. Sebelumnya kami hadirkan lagu daerah Kalimantan Tengah ya. Ada bersama JKL Tamang kali ini dengan Nasib Bereng Kumenampu untuk Anda semua spesial di malam hari ini. Semoga terhibur.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
4: Kelompok ini masih bersama kami, Perompas Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan satu informasi terkait pesona Nusantara. Kita menuju Riau nih ya, kelompok hari ada apa tradisi di sana? Ya, tahukah Anda nih ya, kelompok hari bahwa masyarakat Melayu Riau ini memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan tentunya masih dijaga hingga sekarang. Salah satunya adalah tradisi tepuk tempung tawar ya, tepuk tempung tawar. Sebuah prosesi adat yang syarat akan doa, harapan, dan juga rasa syukur. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam berbagai momen penting ya, seperti pernikahan, khitanan ya, keberangkatan menunaikan ibadah haji hingga pelantikan seseorang gitu ya. Ya, dalam prosesi tersebut kelompok hari tokoh adat atau orang yang dituakan akan menepukkan ramuan yang terdiri dari air, ada beras, kunyit, daun-daunan ya. Tentu saja bunga rampai kepada orang yang didoakan ya. Maknanya bukan sekedar simbol, tetapi juga sebagai ungkapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar yang menjalani prosesi diberikan keselamatan ya, keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Ya, kelompok hari lebih dari sekedar sebuah upacara adat begitu ya. Tepuk tepung tawar ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Melayu. Tentu saja Melayu Riau ya, yang menjunjung tinggi kebersamaan, penghormatan kepada sesama, serta pentingnya menjaga hubungan antar generasi ya. Di setiap prosesi, keluarga, kerabat, dan juga masyarakat berkumpul mempererat tali silaturahmi sembari melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kula pahari itu tadi sekilas informasi untuk Anda terkait pesona Nusantara ya, tradisi yang ada di Riau ya, tradisi Melayu atau budaya Melayu untuk Anda, tradisi tepuk-tepung tawar ya. Oke, kelompok hari kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu berikut ini. Ada lagu dari daerah Minang ya, dengan judul Bareh Solok ya, Rian Music untuk Anda berikut ini.

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Pak, anak kita kan sudah kelas 3, sebentar lagi mau ujian. Enak ya, sekarang kelulusan ditentukan sekolah. Jadi, kita bisa lobby dong dengan gurunya, biar nilai anak kita lebih tinggi.
2: Bu, sekarang bukan zamannya lagi. Dan lagi kasihan anak kita kalau kita paksakan di luar kemampuannya. Biarkan saja dia berjuang sendiri. Gurunya kan pasti tahu kok kemampuan masing-masing siswanya.
1: Ayolah, Pak. Anak kita kan cita-citanya mau masuk universitas ternama. Kita mau kasih berapa kepala sekolah dan gurunya?
2: Tidak mungkin, Bu. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak kita. Jangan menjerumuskan dia. Apa kata orang nanti? Tiba-tiba nilai anak kita melonjak tinggi. Sementara selama ini dia juga tidak terlalu tertinggal dari teman-temannya. Bila kita tetap paksakan, nanti malah terjaring OTT, operasi tangkap tangan. Sudah banyak loh kasus terjadi, Bu.
1: Sudah,

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: 5 siswa dari jurusan berbeda diminta menghadiri sebuah kelas eksperimen di sekolah mereka. 1 jam untuk merencanakan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Tidak ada pengajar, hanya sebuah ruang kelas dan meja bundar. Mereka duduk saling berhadapan dengan sedikit canggung.
1: Jadi, kita cuma duduk di sini 1 jam aja nih. Terus, ngapain?
2: 1 jam untuk masa depan. Jadi maksudnya kita harus bikin rencana yang penting.
3: Rencana? Aku lebih suka langsung praktik. Kalau ngomong doang, gak bikin apa.

0: sampai 5 tahun ke depan dan bagaimana pendidikan membantu kalian?
1: Kalau aku stabil finansial, bisa bantu keluarga dan punya pekerjaan yang gak bikin stres.
2: Aku pengen bebas, bekerja tapi tetap bisa jalan-jalan.
3: Aku pengen nilai tinggi, beasiswa, dan masuk universitas tinggi.
4: Aku ingin masa depan yang gak cuma soal diri sendiri. Misalnya bantu lingkungan, anak-anak, atau pendidikan yang lebih baik.
1: Aku ingin membuat keputusan penting tanpa takut salah.
2: Berat juga ya kalau dipikir-pikir. Lucunya kita jarang ngobrol soal seserius ini.
1: Iya ya, biasanya kita cuma bilang nanti aja, nanti aja.
3: Dan yang katanya nanti itu malah gak pernah datang.
0: Kelima siswa itu akhirnya mulai berdiskusi tentang bagaimana pendidikan mengubah masa depan. Walaupun perbedaan pendapat muncul, tapi diskusi menumbuhkan kesadaran baru.
3: Aku pikir nilai tinggi dan prestasi akademik penting, karena masa depan kita ditentukan dari situ.
5: Kalau cuma fokus pada nilai aja dan kita nggak belajar kerjasama, kreativitas, atau empati, aku rasa sama aja. Padahal itu juga penting loh.
1: Setuju, tapi kalau kita terlalu idealis, jatuhnya jadi nggak praktis sih menurut aku. Dan kita juga tetap harus realistis.
6: Kalau aku lebih ketakut gagal sih, makanya diam aja dari tadi.
5: Satu jam ini tuh bukan soal hasil sempurna teman-teman, tapi mulai jujur sama diri sendiri dan mulai mikir.
1: Mulai apa?
5: Mulai rencanakan masa depanmu, sekarang bukan nanti.
0: Waktu satu jam hampir habis. Setiap siswa mendapatkan refleksi diri dan inspirasi untuk mulai merencanakan masa depan mereka.
2: Mungkin langkahku belum besar, tapi kalau besok aku mulai menyusun arah karirku untuk masa depan, tidaknya aku nggak akan diam di tempat aja.
3: Aku juga harus belajar menurunkan ego, belajar mendengar, dan benar-benar bekerja sebagai tim.
1: Selama ini aku menunggu waktu yang sempurna. Besok aku berhenti menunggu. Resiko itu aku yang ambil.
6: Aku capek, ragu sama diri sendiri. Tapi mulai sekarang, setiap keputusan yang aku ambil, aku sudah siap.
4: Dan aku akan tetap menjaga mimpiku. Walaupun jalannya mungkin akan melelahkan dan akan membuat aku jatuh berkali-kali.
2: Ternyata satu jam bisa mahal juga ya, tapi berharga sih.
1: Ya, benar kalau dipakai dengan sadar.
5: Di sini aku sadar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan nilai di atas kertas, tapi proses memahami diri, belajar dari kegagalan, dan berani memilih arah. Setiap pengetahuan yang kita pelajarin, setiap sikap yang dibentuk, ternyata itu adalah bekal untuk masa depan yang lebih pasti.
0: Satu jam mungkin terdengar singkat, namun di dalamnya ada keputusan, ada keberanian, dan ada harapan yang mulai tumbuh. Karena masa depan tidak lahir dari penundaan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. Satu jam untuk belajar, satu jam untuk berpikir, ini bisa menjadi awal perubahan seumur hidup. Dan pendidikan adalah jembatan yang menuntun kita ke sana.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Pulau Pahari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara. Namun sebelumnya ada sebuah picture budaya yang akan hadir menemani atau menjumpai ruang dengar Anda Pulau Pahari. Kali ini ada feature dengan judul untuk Anda spesial di malam hari ini, ada mengenal silat Dayak Kuntau Bangkui. Berikut ini untuk Anda.
1: Diri asli Nusantara, pencak silat sudah terkenal di seluruh Indonesia hingga dunia. Namun tahukah Anda bahwa ada silat yang berasal dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Silat ini berasal dari suku Dayak Ngaju dan kerap kali disebut sebagai silat Bangkui atau lebih dikenal sebagai Kuntau Bangkui. Menarik bukan? Mari kita lihat sejarah dan asal mula Kuntau Bangkui sampai dapat digunakan sebagai seni bela diri khas Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rahmat Kartolo SE, Ketua Perkumpulan Silat Kuntau Dayak Haur Behenda, berdiri tahun 1954 oleh orang tua kami yang bernama Haji Muwardi Effendi. Perkumpulan Silat Kuntau Haur Behenda beraliran Kuntau Bangkui. Kuntau Bangkui ini berdiri karena pada saat zaman dulu kita berdiam di tempat yang agak sepi, misalkan seperti rumah betang apa dan sebagainya. Jadi melihat dari hal tersebut, jadi kita harus bisa berbela diri untuk menjaga keadaan. Nah, mungkin itu kalau seni bela diri ini banyak sih ya yang kami tahu. Yang jelas kami dari silat Bangkui Haur Behenda, juga ada yang dari dulu yang terkenal Datu Tinjek ya. Mungkin ada kesamaan tapi berbeda dari segi gerak ya dan penghormatannya. Jadi kalau kami berasal dari Dayak Ngaju. Harapan kami untuk persilatan atau perguruan-perguruan tradisional bisa dibantu ataupun nanti disupport sehingga bisa terangkat lagi untuk lebih ke luar, maksudnya secara nasional. Nah, mungkin kalau saat ini Perkumpulan Silat Kuntau Dayak Haur Behenda ini sudah mempunyai akta notaris juga Kemenhumkam ya tahun 2020 dan juga sudah bergabung atau masuk di organisasi IPSI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Kuntau Bangkui memiliki gerakan yang berbeda dari seni bela diri yang lain. Jika kebanyakan bela diri lebih bertumpu pada pola menyerang secara agresif untuk mengalahkan musuh, Kuntau Bangkui lebih mengutamakan gerakan bertahan, kemudian menyerang. Dewasa ini, Kuntau Bangkui semakin langka ditemukan. Meskipun ada beberapa praktisi bela diri yang mulai mengenalkan Kuntau Bangkui kepada masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Tengah. Pertunjukan Kuntau Bangkui biasanya diadakan pada acara Lawang Sakepeng, yaitu sebuah acara yang termasuk dalam prosesi pernikahan adat khas Dayak Ngaju. Namun, tujuan Lawang Sakepeng bukanlah untuk mengalahkan musuh, tetapi hanya untuk memutus rintangan. Setelah rintangan itu putus, selesai pulalah pertunjukan Kuntau Bangkui.
3: Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dari Sanggar Tingang Tingakbulan Palangkaraya. Nah, baru saja tadi dilaksanakan prosesi Lawang Sakepeng atau Pantan Lawai. Nah, jadi gini, prosesi Pantan Lawai atau Lawang Sakepeng ini bertujuan untuk menyambut mempelai pria kepada kedatangannya untuk kepada mempelai perempuan. Nah, jadi dalam kegiatan ini, Lawang Sakepeng ini ada terdapat 3 poin, yaitu untuk menyambut kedatangan mempelai pria, terus memutuskan halangan atau rintangan yang ada di pantan lawai ini. Jadi terdapat ada tiga Merlawai situ. Itu ada maknanya. Maknanya berupa pemutusan rintangan atau halangan dalam kedua mempelai nantinya dalam menjalin hubungan atau menjalin keluarga baru, hidup baru, maksudnya supaya terhindar dari semua marbahaya atau kawedah yang sial, kawedah yang bahaya. Terima kasih.
1: Sebagai bela diri asli Indonesia, Kuntau Bangkui dapat menjadi salah satu kekayaan budaya dan warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan. Indonesia dengan ratusan tradisi yang lahir dari keanekaragaman suku memiliki begitu banyak keunikan di setiap jengkal wilayahnya. Salah satunya adalah bela diri Kuntau Bangkui, khas Dayak Ngaju yang patut kita banggakan. Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
2: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
1: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
2: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
1: Wah, loh, Mina kok gak pernah ditawarin?
2: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
1: Ampun.
3: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Dan aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Global Arena masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya malam hari ini. Kurang lebih 33 menit ke depan ya kebersamaan kita. Artinya beberapa menit lagi kita akan berpisah nih ya Global Arena. Namun ada satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait pesona Tunakula ya. Di Kalimantan Tengah sendiri ada namanya suku Dayak Maanyan ya, belajar menjaga alam dari kearifan lokal. Nah, Kulau Pahari, tentu saja Kalimantan Tengah ini tidak hanya dikenal dengan bentang alamnya yang memukau, tetapi juga rumah bagi beragam suku yang memiliki kearifan lokal ya, Kulau Pahari yang luar biasa juga gitu ya. Salah satunya adalah suku Dayak Maanyan. Ya. Dalam kehidupan masyarakat Maanyan ya, alam ini dipandang sebagai sahabat sekaligus sumber kehidupan yang harus dijaga. Karena itulah setiap aktivitas yang berkaitan dengan hutan, sungai gitu ya, maupun lahan pertanian dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan Kulau Pahari. Nah, kearifan lokal ini tercermin dari tradisi bercocok tanam yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Maanyan ya memanfaatkan pengetahuan leluhur untuk menentukan waktu yang tepat membuka lahan, menanam hingga memanen hasil pertanian. Mereka memahami bahwa mengambil hasil dari alam itu harus disertai dengan upaya menjaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati oleh anak cucu di masa depan. Dan nilai inilah yang mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan alam itu bukanlah hubungan yang saling menguasai ya, melainkan hubungan saling menjaga, Kulau Pahari. Nah, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda kami hadirkan di Kulau Pahari. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa lagu daerah untuk Anda berikut ini.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah ini radio jika na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Pelop hari pendengar Perompat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 30 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi untuk seluruh kula pahari semua di pagi hari ini. Tabe selamat lingua nalatai, salam sewujud karenda balempepang. Adil katalino, basa rumin kasaruga, basa ingat kacupata, arus. Bagaimana kabar kula pahari? Ya, semoga sehat selalu. Dan tentunya di pagi hari ini disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya ya, mengudara RRI Pro 4 bersama saya Roy Lando yang menemani kula pahari di edisi pagi hari ini Kamis tertanggal 30 Juli 2026 ya. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan Juli dan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus tentunya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi, selamat menjalankan rutinitas pagi kula pahari semua. Dan kita awali di pagi hari ini untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Cinta Kasih Terhadap Sesama. Dan lanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk menemani aktivitas pagi kula pahari semua di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu dan mimbar agama Hindu berikut ini.

pendewasaan diri. Namun, mereka yang bijak tidak akan dapat dikacaukan oleh keduanya dan justru mendapatkan manfaat darinya.

KB Salamat Lingun Alatai, salam sahujud karende Malempang, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, atas limpahan waranugrahanya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta melimpahkan kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Cinta Kasih Terhadap Sesama. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dalam ajaran Hindu, cinta kasih dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa sesungguhnya kita semua adalah satu kesatuan. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, cinta kasih juga tercermin dalam ajaran Ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan dengan cara saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Di zaman yang modern ini, kita sering melihat lunturnya rasa cinta kasih antar sesama. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan mudah tersulut emosi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kembali menanamkan nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, beberapa bentuk sederhana dari penerapan cinta kasih, diantaranya membantu teman yang sedang kesulitan, menghormati orang tua dan guru, tidak berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Cinta kasih tidak harus diwujudkan dalam hal besar, hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus justru memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam kitab suci disebutkan bahwa orang yang mampu mengembangkan cinta kasih akan mencapai kebahagiaan sejati. Hidupnya akan damai, hatinya tenang, dan lingkungannya pun menjadi harmonis. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Sehingga oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga kepada semua makhluk hidup. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, akhir kata, semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om Sahih.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.
2: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
3: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
2: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
3: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
2: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
3: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

Ya, Kulo Bahri, komitmen menghapus kesenjangan akses partisipasi dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di bumi Tambun Bungai terus dibuktikan secara nyata. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT untuk kelompok rentan di lobi ruang layanan publik BBPOM di Palangkaraya pada Rabu 29 Juli 2026. Giat ini merupakan wujud aksi nyata dari Laura Intan, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan. Inovasi unggulan BBPOM di Palangkaraya yang dirancang khusus untuk memberi akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia, hingga perempuan rentan. Jadi BBPOM di Palangkaraya ini berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan inklusif. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kul Apa Hari di kesempatan pagi hari ini ya, kita informasikan karena di bulan Agustus 2026, bulan depan, ini menghadirkan dua momen penting ya, yang juga menjadi hari libur nasional. Pertama adalah hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati pada Senin 17 Agustus 2026, dan kedua adalah Maulid Nabi Muhammad ya, dan pada Selasa 25 Agustus 2026. Libur hari kemerdekaan ini memberikan kesempatan menikmati long weekend selama 3 hari mulai Sabtu 15 Agustus hingga Senin 17 Agustus 2026. Momen ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengikuti berbagai kegiatan peringatan HUT RI, berkumpul bersama keluarga atau berwisata ke berbagai destinasi di Nusantara kita. Sementara itu ya, Kul Apa Hari libur Maulid Nabi pada 25 Agustus tidak disertai cuti bersama, namun bagi masyarakat yang mengambil cuti pada Senin 24 Agustus, ini akan berkesempatan menikmati libur selama 4 hari berturut-turut, yaitu mulai Sabtu 22 Agustus hingga Selasa 25 Agustus 2026. Nah, Kul Apa Hari, meski pemerintah tidak menetapkan cuti bersama untuk kedua hari besar tersebut ya, masyarakat ini tetap dapat merencanakan waktu libur dengan bijak, dan semoga juga momen ini menjadi kesempatan untuk beristirahat, mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat cinta tanah air dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung, sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya, kula pahari pemerintah terus memperkuat ya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menghadirkan sistem pemantauan berbasis digital melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, orang tua nantinya bisa membantu pelaksanaan program secara lebih mudah dan transparan. Untuk mengakses layanan ini, orang tua cukup menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK anak. Di dalam aplikasi akan tersedia berbagai informasi ya, mulai dari sekolah penerima, manfaat menu makanan harian, kandungan gizi, lokasi dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang menyiapkan makanan hingga identitas kepala SPPG. Tidak hanya orang tua ya, akses informasi ini juga diberikan kepada guru, kepala sekolah, dan dinas terkait. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, serta memastikan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, Kula Bahari, Kepala BGN Sudaryono ini menyampaikan bahwa sistem digital ini ditargetkan ini bisa dapat diluncurkan dalam waktu yang dekat, dan kehadiran platform tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Unah ya sindi lah. Ika mah ini radio jika na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ika tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tu na tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kutak kita jika.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Nak, coba lihat ini. Baru 1 menit lalu diposting, katanya.
2: Tapi, aku nggak langsung percaya sih.
1: Kenapa?
2: Soalnya sumbernya nggak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
1: Ya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal, belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
2: Nah, hoax tuh biasanya. Bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu. Baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
1: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Ya, gula pari pemerintah terus memperkuat ya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang tadinya informasi sebelumnya, dan saat ini kita ke informasi berikutnya. Nah, gula pari pesisir Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ini tidak hanya terkenal dengan deretan pantainya yang indah, tetapi juga menyimpan kuliner laut yang cukup unik, yaitu bulu babi atau landak laut. Meski memiliki duri yang tajam di bagian luar, hewan laut ini menyimpan daging berwarna kuning kemasan yang menjadi sajian istimewa bagi para pencinta kuliner. Bulu babi memiliki cita rasa yang gurih, lembut, dan kaya akan aroma laut. Di beberapa kawasan pesisir Gunung Kidul, masyarakat biasanya menyantapnya dalam keadaan segar dan diolah menjadi pelengkap berbagai hidangan. Dan kuliner ini sering menjadi pengalaman baru bagi wisatawan yang ingin mencicipi kekayaan hasil laut Nusantara. Nah, selain menawarkan sensasi rasa yang berbeda, bulu babi juga dikenal mengandung berbagai nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral. Namun pengambilan bulu babi dari alam perlu dilakukan secara bijaksana agar populasi tetap terjaga dan ekosistem laut tidak terganggu. Nah, gula pari, keanekaragaman kuliner Indonesia ini memang tidak ada habisnya ya untuk kita jelajahi. Karena dari persisir Gunung Kidul, bulu babi menjadi bukti bahwa kekayaan laut Nusantara tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menghadirkan cita rasa yang khas yang menjadi bagian dari kekayaan budaya kuliner yang ada di Indonesia.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.